0: Demam Pro 2. Sebentar lagi, yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net Official.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
2: Produser. Teman terbaik kamu.

0: Awas, ada musuh 165. Mundur.
1: Ya ampun. Main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

makna sebenarnya dari warna bendera Indonesia? Pasti kita akan menjawab, warna merah melambangkan keberanian, dan warna putih melambangkan kesucian. Padahal, ada makna lain yang memiliki arti sendiri, seperti warna merah melambangkan gula aren, dan warna putih melambangkan nasi. Kedua lambang itu merupakan bahan yang sama pentingnya dalam masakan Indonesia. Apalagi jika ditinjau dari sejarah, bendera Indonesia yang dijahit dari tangan Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dan aksi heroik empat pahlawan yang merobek bendera Belanda dan mengibarkan bendera kita di Hotel Yamato tahun 1945. Semua itu membangkitkan semangat kita untuk menjaga sang merah putih sampai kapanpun.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Maskot Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

0: Ren, makan siang yuk.
1: Aku traktir deh.
2: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
2: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah. Dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

0: Sila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Info Pro 2.
7: Teman Pro 2, LPPTPRI memperketat aturan penggunaan siaran Piala Dunia 2026 termasuk peliputan media dan kegiatan nonton bersama nobar. Kebijakan ini diterapkan untuk menjaga kepatuhan terhadap regulasi hak siar dari TVRI sendiri. Ketua Tim Redaksi Siaran Piala Dunia TVRI, Teman Pro 2 menegaskan seluruh pihak wajib mematuhi ketentuan FIFA terutama yang berkaitan dengan penyiaran pertandingan secara langsung maupun penggunaan atribut resmi, dan menyebutkan kalau peliputan umum turnamen tetap diperbolehkan selama tidak menayangkan pertandingan resmi. Menurutnya, aturan ini berlaku untuk media, platform digital, hingga masyarakat umum. Demikian Info Pro 2.

0: gul. Menang kita di. Ayo ambil motor. Kita konvoi ke kota, kita ramaikan jalanan malam ini. Gas, gas.
1: Sabar, Dad. Lihat itu. Jalanan sudah penuh sesat. Bahaya kalau kita terobos. Apalagi kamu tadi habis minum-minum, kan?
0: Ah, cuma sedikit ini, Di. Lagi fire peladunya ini. Sekali seumur hidup. Ayo cepat. Keburu ketinggalan rombongan ini.
1: Dengar dulu, Dad. Menangnya

0: tim jagoanmu itu prestasi. Tapi kalau kecelakaan karena konvoy ugal-ugalan atau pengaruh alkohol, itu namanya tragedi. Jangan sampai Piala Dunia berakhir di rumah sakit ya.
1: Iya juga ya. Niatnya mau senang-senang, malah bisa jadi bencana.
0: Lebih baik kita rayakan di sini aja. Aman buat kita, aman buat pengguna jalan lain.

0: siang, pagi jalan siang dong, jangan dibalik ya. Dan teman Peruda bakal ada lagu Heko Pratomo, Harapku. Oke, lagu Raisa, Tak Berharap Lagi, Clinton Kane, Go to Hell, wow, dan Imagine ya, Enemy.
1: Teman Peruda, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Manokwari dan sekitarnya. Jangan lewatkan ya, Pesta Bola Gembira 2026, kolaborasi RRI Manokwari bersama TVRI Papua Barat. Acara ini diselenggarakan pada Sabtu 2 Mei 2026 pukul 7:30 waktu Indonesia Timur. Ayo ikuti konvoi Fans Club Piala Dunia 2026 start dari pemancar TVRI Reremi Palapa dan finish di kantor RRI Manokwari Jalan Merdeka 68. Acara ini juga dimeriahkan oleh partisipasi UMKM, berbagai permainan menarik dan hadiah yang sayang untuk dilewatkan. Dapatkan pula informasi resmi seputaran siaran Piala Dunia 2026 di TVRI dan RRI. Plus ada acara hiburannya loh. Ayo bergabung dan meriahkan bersama Pesta Bola Gembira 2026 untuk kita semua. Acara ini kerjasama RRI Manokwari dan TVRI Papua Barat.

0: Mohon perhatian bagi seluruh pecinta sepak bola di Indonesia, saatnya bersiap menyambut kemeriahan FIFA World Cup tahun 2026. Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Ajak teman, keluarga dan komunitasmu. Rasakan euforia sepak bola dunia langsung dari telingamu. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.
1: Mama, boleh nggak aku main hujan?
2: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
1: Asik!
3: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh? Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat.
4: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.

Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis teru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

Tema Prodoa-Prodoa Hitlist. Ya, kalau tadi ada lagu pilihan yang sudah teman Prodoa dengarkan, kalau yang suka lagu-lagu yang lagi tren sekarang boleh ya, boleh tinggalkan jejak di komen Facebook. Mbak, aku mau login ini dong. Boleh-boleh aja ya, supaya nanti kalau program Indo Top 20 ya, bisa didengerin lagu-lagu favorit kamu ya. Dan teman Prodoa ada lagu lainnya yang akan menemani, ada Rindu Kasih Ayah ya. Ini lagu terbaru ya, rilis Mei 2026. Ada Evi sama Zahra, Ai itu apa ya? Ayang atau apa? Pokoknya dengerin aja nanti ya. Kemudian Mencintai Tak Dicintai dan Pergi Saja. Dan lepas dari Prodoa Hitlist, saya Vera bakal undur diri. Pukul 11 nanti ada Justi yang menemani teman Prodoa di debat yang kedua.

0: Kakak, kakak tahu ke tidak pesta perawi itu apa?
1: Oh iya, tentulah. Pesta perawi itu pesta paduan suara gerejawi, wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: efektif dan efisien. Anda pasti tahu kalau artinya berhasil dan berdaya guna. Karena memang dua kata ini sudah akrab dengan kita, bahkan sudah baku. Tapi, kalau mangkus dan cangkil, pernah mendengar dua kata itu? Mangkus dan cangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif, dan cangkil berarti efisien. Hanya saja dua kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat. Terlebih lagi, sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan. Tapi kenapa tidak? Seperti upload dan download. Saat sekarang kita lebih terbiasa menggunakan unduh dan unggah. Kosakata apa lagi nih yang masih asing di telinga kita?
1: Produ FM.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

0: Siapa bilang kanguru itu dia cuma ada di Australia? Kanguru, dia juga ada di Papua. Dia pun nama kanguru pohon mantel emas atau Dendrolagus pulserimus. Kanguru pohon mantel emas ini, dia itu termasuk satwa marsupial atau yang dong bilang mamalia yang memiliki kantung di depu perut. Dia biasa makan buah dan biji-bijian. Depu tubuh itu berwarna coklat muda yang khas serta rambut halus di seluruh depu tubuh. Dia juga memiliki ekor yang panjang dengan motif lingkaran seperti cincin dengan warna yang lebih cerah. Di depu bagian leher, pipi, dan depu kaki dihiasi warna kuning keemasan. Nah, inilah sebabnya sampai dia dijuluki sebagai kanguru mantel emas. Kanguru pohon mantel emas ini, dia itu satwa endemik Papua yang sangat dilindungi. Mereka hampir hidup di seluruh wilayah Papua, di daratan dan di pulau dengan menempati 80% luas daratan Papua sebagai habitat aslinya bersama fauna lainnya. Dan kanguru pohon mantel emas ini, dia juga menjadi maskot untuk PON 2021 di Papua.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Cie, yang abis pulang liburan, gimana New York? Seru gak?
1: You know, seru banget. So many tempat famous like Times Square nih yang really crowded. Literally aku sih prefer rekomen liburan ke luar negeri ya. Kayak ada pride gitu gak sih kalau kita posting ke sosial media? That's why foto aku tuh banyak yang like. Perhaps later kita bisa lah go ke sana.
0: Ih, Maisaro. Ngomong apa sih dari tadi?
1: Kamu gak understand? Gak gaul nih. Normally, anak zaman now tuh gini kali talknya.
0: Maisaro, belajar bahasa asing itu bagus-bagus aja. Tapi kita juga perlu tahu cara penempatannya. Dan yang paling penting sih, kita gak lupa ya sama bahasa kita. Kamu inget kan ikrar sumpah pemuda poin ketiga? Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ingat dong.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain-lain.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Malam, Om.
2: Ya, ada apa malam-malam kesini kamu?
1: Anu, Om. Saya mau ngelamar anak Om.
2: Oh, gitu. Ya, boleh. Tapi saya mau tanya terlebih dahulu sama kamu. Tuh.
1: Iya, Om.
2: Nama siapa?
1: Nama saya...
2: Tinggal di mana? Aslinya mana? Kerjamu apa?
1: Aduh.
2: Bibit, bebet, bobotnya gimana?
1: Aduh, saya bingung, Om.
2: Kok udah aduh bingung? Kamu jawab aja bingung. Nggak jelas kamu ini. Hah? Itu kan sudah jelas, bebet, bobotnya apa?
1: Kalau gitu, saya pulang dulu, Om.
2: Loh, kok malah pulang? Woi.
3: Nggak jelas kok nyalon. Makanya, kenali calon pemimpin Anda sebelum memilih. Agar tidak salah pilih.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
5: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
6: Kak.

0: Info Pro 2 FM.
1: Sahabat kreatif, pada April 1947, bintik matahari mencapai ukuran maksimalnya sepanjang sejarah. Ukurannya lebih dari 330 kali luas bumi. Apa itu bintik matahari? Bintik matahari adalah flek-flek yang berwarna hitam yang berada di kulit terluar matahari. Bentuk dan ukurannya bermacam-macam. Meski terlihat seperti sebuah titik di matahari, sebenarnya ukurannya sangat besar. Bahkan lebih besar daripada bumi. Bahkan ada bintik matahari yang ukurannya 10 kali diameter bumi. Sahabat kreatif, kamu perlu tahu itu.
0: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.

0: been slain.
1: Nih, pemimpin pilihan aku. Track recordnya bagus deh pokoknya. Hehehe, yang lain mah lewat.
2: Lewat. Nih, pilihan aku yang paling oke. Di medsos aja pendukungnya banyak banget.
1: Pendukung atau pendukung? Track recordnya bro yang penting. Pilihan aku nih yang pantas untuk jadi pemimpin masa depan.
3: Dek, maaf, ribut aja dari tadi. Udah boleh milih emangnya.
4: Belum kak, masih 15 tahun.
3: Belajar yang rajin aja dulu ya. Santun berpolitik dan bijak bermedia sosial.

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

Anda 180 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Januari 1841, puncak tertinggi di dunia ditemukan oleh seorang pendaki asal Inggris bernama Sir George Everest. Lokasi tertinggi itu kemudian diberi nama sesuai identitas penemunya, yakni Puncak Everest. Memiliki ketinggian 8.848 meter, namun George Everest sendiri tidak berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia tersebut. Pada 29 Mei 1953, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzin Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi orang pertama dan berhasil mencapai puncak Everest. Mereka anggota ekspedisi Inggris yang dipimpin Sir John Hunt. Tim ini berangkat dari Kathmandu, Nepal pada 10 Maret 1953 dan melakukan pendakian dari sisi selatan yang dikenal sebagai lereng yang tidak mungkin dapat didaki.

0: Iya, kato-kato juga dikenal sebagai lato-lato, ete-ete, toki-toki, dan sejumlah nama lainnya. Dalam bahasa Inggris disebut clackers, adalah sebuah mainan tradisional berupa dua buah bola plastik berbobot padat keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Mainan ini dimainkan dengan cara diayunkan baik secara lambat maupun secara cepat hingga saling berbenturan dan menghasilkan bunyi yang khas. Permainan ini berasal dari Amerika Serikat dengan nama Clackers Sports Toys pada akhir era 1960-an dan kemudian kian populer pada awal era 1970-an. Awalnya, dua bola yang ada di Clackers Sports Toys terbuat dari kaca. Ketika dua bola pecah, hal itu bisa membahayakan pemainnya. Karena itulah, dua bola di Clackers Sports Toys diubah menjadi plastik. Ketika permainan itu mulai masuk ke Indonesia, Clackers Sports Toys disebut kato-kato. Permainan kato-kato dapat menghilangkan stres, juga dapat mengurangi aktivitas anak-anak bermain game digital yang banyak membawa dampak negatif. Saat ini, di Indonesia, kato-kato sedang naik daun. Namun, tetap waspadai juga ketika memainkan permainan klasik ini, karena dibutuhkan kesabaran dan kehati-hatian agar tidak melukai diri sendiri dan orang lain di sekitar kita.
1: Yeay, finally kita traveling, healing.
2: Yuhu, akhirnya ya, Des. Wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
1: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
2: Loh. Ini kan cuma tiket doang, Des. Di mana bahayanya, coba?
1: Mau tiket kek, KTP, dan lain-lain identitas kita. Yang jelas tuh, yang berhubungan dengan identitas diri, itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau nggak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Udah, yang penting.
3: Santai Siang, Pro2 Manokwari.
4: Pro2 FM.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archaeology Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
2: Produ FM.
3: Radio FM.

0: Jika kita teliti membaca naskah proklamasi, kita pasti akan menemukan hal yang janggal, yaitu terkait keterangan tahun. Tertulis Jakarta tanggal 17 bulan 8 tahun 05. Padahal saat Presiden Soekarno membacakan naskah proklamasi kemerdekaan, di bagian akhir beliau mengucapkan Jakarta 17 Agustus 1945.
1: Jakarta 17 Agustus 1945.
0: Apa ada salah ketik? Ternyata tidak, karena pada tahun 1945, Indonesia masih berada di bawah kependudukan Jepang. Saat itu Indonesia menggunakan kalender Kaisar Jimmu atau kalender Jepang. Artinya, tahun 1945 Masehi, jika menurut kalender Jepang adalah tahun 2605. Jadi tahun 05 yang tertulis di teks proklamasi adalah kependekan dari tahun 2605 berdasarkan kalender Jepang. Karena kalender Kaisar Jimmu lebih awal 660 tahun daripada kalender Masehi.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM.
3: Prodo FM,
2: teman terbaik kamu. Just

0: Come on man, please deh. Hari gini,
1: kalau kita nggak concern sama bahasa Indonesia, siapa lagi? Bahasa Indonesia is the best. Tapi up to you sih.
0: Asli, gue ilfeel banget dengan bahasa kita di mix nggak karuan. Sok gaul, keminggris, nggak penting banget. Maybe, kalau itu bikin lu pede, terserah. Secara lagi ngetren men. Kalau bisa, pakai dong bahasa Indonesia yang baik dan gimana gitu loh. Kasian men, kalau bahasa kita diacak-acak. By the way, dapat salam dari IYD. Hah, apa? Lu bilang gue gak gaul? So what gitu loh.
2: Masih ingat kan? Kita pernah bersumpah mengakui satu bahasa. Bahasa Indonesia. Sumpah lo. Produ FM.

Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor. Produ FM.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: Santai Siang Pro 2 Manokwari.
3: Pro 2 FM

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesparawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Harsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
2: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Produ FM.

Maskot Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepemimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

0: Selamat siang, Pak.
1: Hei, selamat siang. Gua Bapak.
0: Maaf, Pak. Bapak telah melanggar rambu lalu lintas dengan menerobos lampu merah.
1: Wih, saya tidak tahu kasihan Bapak, hei.
0: Bapak tidak lihat ya kalau itu lampu merah?
1: Wih, saya buta warna kasihan Bapak.
0: Oh, Bapak buta warna.
1: Baik.
0: Ah, sebentar. Bapak tahu kira-kira apa yang saya pegang ini?
1: Kalau saya tidak salah lihat, uang 50.000.
0: Kenapa Bapak tahu?
1: Karena warnanya biru lah. Kalau warnanya hijau berarti uang 20.000.
0: Nah, berarti Bapak tidak buta warna toh? Ayo, Bapak saya tilang sekarang.
2: Disiplin berlalu lintas merupakan hal yang utama di jalan raya untuk menjaga keselamatan Anda dalam berkendaraan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: Stay tuned on Prodway FM.
4: Teman terbaik.

Ya, teman terbaik Pro 2, selamat siang. Masih dari jalurnya Pro 2 ya, bersama Justi di informasi-informasi santai siang nih. Teman terbaik, informasi, beberapa informasi nih ada yang ingin Justi sampaikan. Yang pertama, informasi olahraga. Nah, teman terbaik Pro 2, informasi olahraga buat kamu nih, kamu-kamu yang lagi mendengarkan. Ini loh teman terbaik Pro 2, apakah itu? Nah, teman terbaik Pro 2. Fokus penuh Ismail Diaz bidik kejutan di Piala Dunia. Striker pemana Ismail Diaz fokus menghadapi laga berat. Pesepak bola berusia 28 tahun itu merasa sepak bola membantunya berkembang. Diaz tampil di Piala Dunia 2018 bersama Panama. Dan selain itu, teman terbaik Pro 2, ganda putra Leo Roli Carnando dan Daniel Martin menang pada babak 32 besar Thailand Open 2026. Hasil tersebut keduanya dapat usai menang strike set 21-9 dan 21-8 atas pasangan Chinese Taipei Lai Poyu dan Sa Fu Seng. Dan selain itu, teman terbaik Pro 2, Kongres Biasa FFI 2026 menetapkan perubahan nama organisasi dari FFI menjadi Asosiasi Futsal Indonesia. Selain perubahan nama, Kongres FFI 2026 juga membahas penyesuaian AD atau ART organisasi sesuai statuta PSSI. FFI ingin memperkuat sinergi futsal dengan sepak bola Indonesia. Dan selain itu, teman terbaik Pro 2, masing-masing 4 wakil Indonesia U17 dan U19 lolos ke AMPC 2026. Tuan rumah menurunkan masing-masing 6 atlet putri untuk bersaing pada kategori U17 dan U19.

Mari kita sukseskan Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pesparawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

0: Hey, kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!

Iya, teman terbaik Pro 2, masih di jalurnya Pro 2 ya. Teman terbaik, informasi untuk kamu nih. Serial terbaru Marvel dan Disney Vision Quest dijadwalkan tayang di Disney Plus mulai tanggal 14 Oktober 2026 mendatang. Paul Bettany kembali memerankan karakter White Vision usai peristiwa besar yang terjadi di serial WandaVision. Dan selain itu, teman terbaik Pro 2, Joko Anwar dan Kam NC Picture membuka pemeran Macabert Art in Installation di Jakarta Selatan. Pemeran ini terinspirasi dari dunia film Ghost in the Shell dan menghadirkan nuansa horror imersif. Nah, acara berlangsung pada tanggal 16 hingga tanggal 22 Mei 2026 dengan akses gratis untuk publik. Dan selain itu, teman terbaik Pro 2, drummer band hardcore Thailand Whisper, Piyawut Tong Prakop memutuskan rehat sementara dari dunia musik untuk menjelajahi kehidupan sebagai biksu. Posisi drummer sementara akan diisi oleh Furdesion melalui drummer mereka Pex 420 dan guna memenuhi jadwal penampilan Whisper yang sudah direncanakan. Keputusan Piyawut mendapat respon positif dari penggemar. Banyak warganet memuji langkah spiritual tersebut dan menyebutnya sebagai salah satu kabar paling menarik dari sebuah band hardcore. Dan yang paling menarik nih, teman terbaik Pro 2, dari Indonesia, film Semua Baik-Baik Saja yang disutradarai oleh Bain Wong dan diproduksi oleh Tiger Wong Entertain, Reza Rahardian memerankan peran langit yang merawat ketiga keponakannya setelah kematian mentari. Konflik keluarga semakin memanas akibat persoalan warisan dan rahasia masa lalu. Film drama keluarga ini dijadwalkan akan tayang di bioskop mulai tanggal 13 Mei 2026. Oh, 13 Mei ya? Hari ini berarti loh, teman terbaik Pro 2. Buat kamu yang penasaran, gimana nih jalan cerita dari film Semua Baik-Baik Saja? Nah, kamu bisa nih berkunjung ke bioskop di kota kamu.

0: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
1: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
0: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
1: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
0: Oh, itu namanya reading slump.
1: Reading slump? Apaan tuh?
0: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
1: Makasih ya infonya.
0: Iya, sama-sama Aldi.
1: Sepertinya

0: beragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.
1: Info Pro 2.
2: Selamat sore teman terbaik Pro 2, inilah sekilas info Pro 2. Pemerintah tengah mengkaji pengembangan proyek Giant Sea Wall atau Tanggul Laut Raksasa agar tercipta titik perekonomian baru tidak hanya di Jakarta. Tanggul Raksasa Pantai Utara, Pantura Jawa diproyeksikan akan membentang melalui Serang, Banten hingga Gresik, Jawa Timur.

pertumbuhan perekonomian. Presiden Prabowo memanggil sejumlah menteri membahas perkembangan tangguh raksasa Pantura Jawa. Menteri yang dihadirkan ada Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono dan Menteri Investasi Rosan Ruslani. Demikian teman terbaik Pro 2, itulah sekilas info Pro 2 edisi hari ini, Rabu 13 Mei 2026.

0: Tati, ah, beli pecel.
1: Hei, mau kemana?
0: Ke Tati, beli pecel buat sarapan. Mau nitip nggak?
1: Boleh lah. Eits, jangan pakai sendal jepit. Ntar ditilang loh, gak jadi makan pecel ntar.
0: Tuh kan, misunderstood lagi kan. Pakai sandal jepit itu bukan ditilang, tapi untuk antisipasi kalau-kalau pas jatuh atau kecelakaan, meminimalisir fatal luka di kaki kamu. Gitu.
1: Lah, kalau gitu kamu kok gak pakai sepatu?
0: Lah, kan aku gak naik motor. Orang mau ke warung Tati di belakang situ kok.
2: Jadi, gak pakai sendal bukan ditilang.

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesparawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

Darren, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air. Produ FM.

0: Menurut saya, pemuda tidak ditentukan oleh umur. Pemuda adalah orang yang mempunyai jiwa muda, yaitu jiwa untuk melakukan perubahan yang lebih baik dan melakukan tindakan yang positif.
1: Kalau menurut saya, setiap pemuda wajib melakukan perubahan. Tentunya perubahan ke arah yang lebih baik bagi kepentingan diri, masyarakat, untuk sekarang dan masa depan.
2: Bagi saya, sebagai pemuda kita harus tahu apa makna hidup ini. Mau kemana kita hidup? Apa bekal yang harus kita persiapkan agar sukses dalam kehidupan? Sehingga kita tidak mudah terseret dengan tren, budaya, serta perilaku lingkungan yang negatif yang jelas-jelas tidak bermanfaat bagi masa depan kita.
1: Pemuda, sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Produ FM.
4: Teman terbaik kamu, Produ FM.
5: Produ FM,
6: teman terbaik kamu.

Iya, teman terbaik Pro 2, masih di jalur Pro 2 ya. Informasi lokal untuk kamu nih, persiapan peringatan Hari Patimura ke-209 tahun 2026 di Kabupaten Manokwari mulai dimatangkan panitia pelaksana. Sejumlah rangkaian kegiatan budaya dan sosial disiapkan untuk memeriahkan momentum bersejarah masyarakat Maluku tersebut. Pembahasan persiapan dilakukan dalam rapat perdana panitia yang melibatkan Ketua Kerukunan Maluku di Manokwari guna menyatukan konsep pelaksanaan kegiatan yang puncaknya dijadwalkan akan berlangsung pada tanggal 15 Mei 2026 mendatang. Ketua Panitia Hari Patimura, Johani Makatita, mengatakan peringatan Hari Patimura bukan hanya sebuah agenda seremonial tahunan, tapi menurutnya momentum tersebut menjadi pengingat semangat perjuangan Kapitan Patimura yang harus teguh dan terus dijaga oleh masyarakat Maluku di tanah rantau. Ia juga menilai perjuangan Thomas Matulesi perlu diwujudkan melalui kontribusi nyata dalam pembangunan daerah, khususnya di Manokwari dan Papua Barat secara umum. Selain itu, teman terbaik Pro 2 Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Manokwari mulai menyiapkan pengawasan hewan kurban menjelang perayaan Idul Adha tahun 2026. Sebanyak 115 petugas akan diterjunkan ke sejumlah masjid dan lokasi pemotongan hewan untuk memastikan daging kurban aman dikonsumsi oleh masyarakat. PLT Kepala Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Manokwari, Nixon Karibaba, mengatakan pihaknya baru menerima dokumen pelaksanaan anggaran sehingga persiapan pengawasan langsung dilakukan. Dan selain itu, Solidaritas Pemuda dan Masyarakat Suku Besar Arfak Papua Barat menggelar aksi penyampaian aspirasi pada Senin 11 Mei 2026. Mereka mendesak Menteri Agama RI segera melantik Barnabas Daun Sibas sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Barat definitif. Aksi ini dilakukan di dua titik, yakni di Kantor Majelis Rakyat Papua dan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Papua Barat. Dan selain itu, pemerintah Provinsi Papua Barat menghadiri rapat kerja nasional Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan tahun 2026 yang berlangsung di Swiss Bell Jambi pada Kamis 7 Mei 2026. Rakernas ini mengusung tema memperkuat fiskal dan integrasi sumur tua, sumur masyarakat, Idle Field dan pengembangan modular refinery. Forum tersebut membahas berbagai isu strategis pengelolaan migas nasional mulai dari mekanisme penyaluran dana bagi hasil migas, implementasi Permen ESDM nomor 14 tahun 2025 hingga peluang pembangunan kilang mini daerah. Dalam forum tersebut, Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat, Muhammad Lokotani, menegaskan bahwa Papua Barat sebagai salah satu daerah penghasil migas memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan anggaran. Namun demikian, manfaat yang diterima dapat dinilai belum sepenuhnya optimal.

0: Teman Bro 2, sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Produ FM seluruh Indonesia, RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net Official.

0: Aduh, panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar gak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body, sunscreen ini.
1: Sunscreen? Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
2: Oh. Produ FM. Oh, gitu.

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng, mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue kita tuang cowok.
3: Buat kamu semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik, olahraga favorit, sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

Kenaikan Tuhan Yesus Kristus mengingatkan kita untuk tetap hidup dalam kasih, pengharapan, dan iman kepada Tuhan. Mari terus menjadi pribadi yang membawa damai dan kebaikan bagi sesama. Selamat memperingati kenaikan Tuhan Yesus

Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 51. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Sebelum naik ke surga, Tuhan Yesus terlebih dahulu memberkati murid-muridnya. Hal itu menunjukkan bahwa kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Dalam setiap perjalanan hidup, Tuhan selalu menghadirkan damai dan kekuatan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Kenaikan Tuhan Yesus mengajarkan bahwa di balik perpisahan selalu ada harapan dan janji penyertaan Tuhan yang sangat kekal.

Iya, 97,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Selamat sore teman terbaik Pro 2. Senang sekali kembali lagi Justi hadir di segmen Sore Ceria. Kali ini spesial sekali karena Justi sudah ditemani dua cowok tampan. Kira-kira siapakah mereka? Asik. Nah, teman terbaik Pro 2, hari ini tentunya satu sukacita di mana kita akan membahas tema penuh makna dan inspirasi dengan judul Kenaikan Kristus Menggerakkan Pemuda untuk Memberitakan Injil. Dan ya, sore ceria kali ini Justi sudah

0: Sehat ya.
1: Sehat, sehat.
0: Gimana nih perjalanannya dari rumah ke RR ini? Panas cuacanya atau gimana nih?
1: Ya, berliku-liku tapi
2: akhir-akhir ini memang hujan, matahari terlalu
0: terik. Panas.
1: Tapi kami berhasil sampai ke sini dengan selamat.
0: Wow. Untuk kesehariannya nih, kakak berdua ngapain nih? Kuliah kah? SMA kah? Lagi di ngapain nih, kerja kah? Apa nih?
1: Kalau saya pribadi, kebetulan masih sementara kuliah. Okay. Perjuangan semester akhir.
0: Semangat mahasiswa akhir. Kalau kakak Glenn nih?
2: Sekarang kesibukannya sebagai seorang guru.
0: Wow. Oke, teman terbaik Pro 2, jangan berikan pertanyaan yang aneh-aneh ya. Karena ini satu mahasiswa akhir, yang satu bapak guru ini. Ini justru juga takut nih mau bertanya, ini takutnya nih ditanya terus ditanya balik, aduh bahaya. Nah, kakak berdua, sore hari ini topik kita sangat menarik karena mengingat bahwa di esok hari kita akan menyambut kita menyambut hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dengan topik yang ada, gimana nih kita sebagai anak muda memaknai makna dari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Justru punya sekitar 100 pertanyaan. Aduh, kira-kira
1: boleh tambah lagi ya?
0: Bisa, boleh tambah, justru akan bertanya sebanyak mungkin. Nah, kakak berdua, berbicara soal kenaikan Tuhan Yesus Kristus nih, apa sih makna dari peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus bagi kakak berdua nih, versi anak muda ya, bukan versinya Justi dan teman-teman yang lain, ini versi kakak berdua nih, gimana?
1: Oke, siapa mau dulu?
2: Siapa ya, Cili?
1: Oke, kalau saya pribadi kalau ditanyakan apa makna kenaikan Yesus, itu satu istilahnya kegiatan akhir gitu, kegiatan akhir dari misi keselamatan manusia yang Tuhan Yesus sudah janjikan dari Adam dan Hawa sampai kita di saat ini. Jadi kegiatan terakhir dari kelahiran, kematian, kebangkitan, dan akhirnya kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dan itu menunjukkan bahwa Tuhan kita itu Allah yang Esa dan Allah yang hidup, dan juga Allah kita menang. Dan juga itu menjadi langkah awal dari misi penginjilan. Jadi dari misi keselamatan kita di tinggalkan, tapi bukan ditinggalkan begitu saja tapi kita ditinggalkan dengan tugas misi penginjilan nih.
0: Okay.
1: Mungkin itu kalau menurut saya.
0: Dari kakak Marcelino gimana nih kakak Glenn nih?
2: Kalau dari tadi kakak Acel bilang misi pekerjaan terakhir. Kalau menurut saya arti tentang kenaikan Tuhan Yesus adalah kemenangan.
0: Wow. Oke, kemenangan.
2: Ya. Karena kenaikan Kristus itu peristiwa Tuhan Yesus naik ke surga setelah dia bangkit dari kematian. Itu bukan sekedar naik saja, tetapi menunjukkan bahwa Yesus sudah menyelesaikan tugasnya. Dan itu mengalahkan dosa dan maut, dan kenaikan ini tong percaya bahwa Yesus hidup dan memerintah bersama Bapa di sorga.
0: Ini satunya nih misi, yang satu ini satu kemenangan nih. Berarti ini misi tentang kemenangan. Langsung dikombinasikan saja, tidak usah tunggu-tunggu lagi. Nah, apalagi kita nih sebagai anak muda nih kakak berdua, kenapa sih makna dari kenaikan Yesus Kristus ini penting buat kita sebagai anak muda?
1: Oke, kenapa kenaikan Kristus ini menjadi penting bagi kita? Yeah. Karena ini menjadi pengingat ke kita gitu bahwa melalui peristiwa itu kita diingatkan untuk hidup bagi Tuhan, tetapi juga kita diajarkan untuk mari kita lanjutkan karya pelayanan yang Tuhan sudah kasih buat kita, dan di situ dimulainya, di situ dari momen kenaikan Tuhan Yesus.
0: Wow.
2: Kalau menurut saya kata kunci dari pertanyaan ini adalah tanggung jawab. Karena kenaikan Kristus itu penting sekali bagi tong anak muda, karena ini mengingatkan bahwa hidup Kristen bukan hanya soal percaya saja, tetapi ada tanggung jawab. Tong dipanggil untuk melanjutkan pekerjaan Tuhan di dunia lewat pelayanan, dan kita punya kehidupan sehari-hari. Jadi pelayanan bukan hanya datang buat kayak seperti ibadah, tetapi juga bagaimana kita ambil bagian dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang diberikan.
0: Oke, setiap tugas contohnya kayak pelayanan ya, atau mungkin hadir di ibadah-ibadah pemuda. Kita kan sama anak muda. Nah, kakak berdua nih, kan tadi sempat sebut kata Injil. Nah, kira-kira nih, kenapa sampai kenaikan Yesus Kristus itu ada memiliki kaitan dengan penginjilan? Kira-kira nih, siapa nih? Kakak siapa yang mau jawab nih? Awas, jangan bertengkar.
1: Pak Guru?
2: Iya.

0: Silakan Kak Glenn.
1: Hubungan kenaikan Kristus dengan penginjilan. Jadi sebelum Yesus naik ke surga, dia kan kasih perintah kepada murid-murid. Tetapi murid-murid yang sekarang adalah kita juga.
0: Benar.
1: Ya, supaya kita pergi ke seluruh dunia dan memberitakan Injil. Ya. Jadi kenaikan Kristus bukan hanya akhir, tapi awal untuk tugas besar. Saya, kakak Acel, untuk menyebarkan kabar keselamatan. Dan juga Tong juga ikut dalam misi ini.
0: Wow.
1: Misi penginjilan
0: teman terbaik Pro 2. Kalau kakak Marcelino nih,
2: mau bilang beda-beda tipis juga.
0: Kan semua orang punya pendapat ya. Jadi yang mendengarkan gak boleh komplain ya. Ini pendapat kakak berdua. Oke, kak Marcelino.
2: Iya, kalau hubungan kenaikan Kristus dengan penginjilan kurang lebih sama dengan yang dijelaskan oleh kakak Glenn. Dimana sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, ada satu misi, ada satu tugas yang beliau, Bapa di sorga kasih itu, kita disuruh untuk memberitakan Injil, kemudian menjadi penjala bagi manusia supaya manusia juga ikut percaya kepada Tuhan dan juga menjadi pewarta kebenaran firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari.
0: Oke. Dalam hal ini kita akan menjala kembali anak-anak muda yang malas-malas. Jangan cuma tunggu pada saat mau Natal baru kasih rame itu gereja, ya kan? Itu fakta yang terjadi.
2: Itu benar.
0: Kalau mau bilang kita sudah rajin ibadah, oke, mungkin teman-teman yang satu komunitas dan kita, dia selalu ada ibadah. Dia ikut perkumpulan atau mungkin pada saat ada pelayanan dia ikut. Tapi kalau yang dulu bilang timbul tenggelam ini bagaimana nih? Nah, ini kayaknya tugas berat juga nih. Tugas berat buat kita untuk jala mereka. Jadi teman terbaik, maksudnya jala di sini kita kembali merangkul teman-teman yang sudah tahu Tuhan itu ada, tapi dia tahu dia punya kewajiban sebagai anak muda, tapi dalam hal ini mungkin sibuk kerja atau mungkin dia lagi begitu sudah lagi malas. Nanti dia bisa bilang dia malas ini yang buat tong sampai jauh dari itu komunitas kah, perkumpulan anak muda ini yang ya itu sudah perkumpulan anak muda juga kadang juga ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. jangan kena nomor saya, jangan nomor. Nah, kakak, ini saya mau tanya nih, kan tadi kita bicara soal Injil dan kakak sempat bilang bahwa kita punya misi. Nah, kira-kira nih siapa sih yang dipanggil untuk memberitakan Injil?
1: Nah, jadi semua orang yang percaya kepada Yesus dipanggil untuk memberitakan Injil tanpa terkecuali. Jadi bukan hanya pendeta, bukan hanya majelis, tetapi termasuk kita pemuda-pemudi yang dipanggil untuk menjadi bagian dari kesaksian Tuhan di tempat kita masing-masing.
0: Itu teman terbaik Pro 2. Jadi mungkin ada plan firman yang bapak, mama yang sudah lebih bilang senior, tenang, anak muda juga tuh bisa bersaksi, tuh bisa maju untuk ya kita hanya kumpul memuji Tuhan, membaca Alkitab bersama. Itu sebenarnya itu adalah hal yang sederhana, tapi
2: memberitakan Injil
0: anak-anak muda tuh sekarang tuh semua lebih percaya dong HP aja.
2: Itu saudara.
0: aduh tidak membuka kartu kita, tenang aja, teman kita bestie. Nah, tadi kan siapa saja nih, kira-kira menurut kakak berdua ini apa sih tugas utama kita sebagai pemuda Kristen?
2: Kalau menurut saya ya, kalau teman-teman pendengar ini dong rajin baca Alkitab, ada satu tokoh Timotius. Satu Timotius 4 ayat 12 bilang, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tapi jadi teladan. Jadi kalau ditanya apa tugas utama pemuda Kristen, jadi teladan. Teladan dalam apa? Dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kehidupan sehari-hari. Dan teladan itu berarti memberikan kelakuan yang baik kepada semua orang, dan itu kurang lebih ya mencerminkan Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari, dan itu juga bisa dibilang sebagai pemberitaan Injil.
0: Ternyata kita memberitakan Injil tidak harus langsung kita membaca Alkitab kepada semua orang, tetapi dengan mencerminkan diri kita dengan sebagai teladan. Benar. Teladan dalam arti kita bisa mencontohkan diri kita,
1: memberi
0: dengan
1: pengaruh positif.
0: Positive vibes, asik. Positive vibes, you know, jadi itu tadi kakak Marcelino saya sudah sampaikan sampai ada ayatnya nih teman terbaik Pro 2. Jadi ini bukan mengada-ngada ya, ini sudah ada di Alkitab. Jadi jangan kamu mau melawan lagi. Nah, kalau kakak Glenn sih tanggapannya gimana nih? Ayo.
1: Kalau tugas utama pemuda Kristen adalah tentunya menjadi saksi lewat hidup yang benar. Tong harus menjaga tong punya sikap, perkataan dan perbuatan supaya orang lain bisa melihat kasih Tuhan lewat tong punya kehidupan sehari-hari.
0: Langsung menjadi saksi nyata nih guys. Wah, dari kakak Marcelon dia suka si ayat nih. Ini ada bagian kasih pas ini nih kakak Glenn. Kamu dulu nih kayaknya kamu sudah setting dari awal ya. Kamu dulu suka ngomong kamu. Tolong ya. Kamu berikan jawaban yang bikin Justi masih harus kupas tuntas ini. Saya belum puas ini. Nah, kan kakak tadi berdua sudah bilang bahwa kita sebagai anak muda tuh ya minimal kita jadi teladan saya dulu. Tidak usah jauh-jauh dari tuh punya perkataan. Ketika kita membawa diri di lingkungan itu, ya minimal kata tindakan kita kepada sesama kita anak muda itu bisa menjadi apa ya? Kalau bilang panutan mungkin masih terlalu jauh, tapi minimal sesama kita tuh baik-baik begitu. Iya. Kalau misalnya tuh sesama kita anak muda, saya sudah kayak sudah itulah. Biasanya itu terjadi loh.
2: Iya, benar.
0: Pasti ini bukan rahasia lagi, tapi ini langsung rahasia umum bahwa ini apakah kakak berdua ini di luar ini, saya mau tanya dulu, apakah kakak berdua pernah temukan saat ada di perkumpulan nih anak-anak muda terus temukan blok A, blok B, blok C?
2: Itu salah satu fakta yang tidak bisa dipungkiri sih kak.
0: Iya kan? Iya.
2: Dalam komunitas itu pasti akan ada.
0: Tapi komunikasi kalian baik-baik aja kan?
2: Oh jelas.
0: Semoga kakak berdua komunikasinya baik-baik
2: harus
0: aja.
2: Baik. Positive vibes.
0: Sesuai dengan cuaca kita di sore hari ini sangat terang benderang, sore ceria, positive vibes, sudah semangat. Nah, kakak berdua nih, tadi kan kita sebagai anak muda yang apa ya, yang memiliki tugas utama nih, kira-kira bagaimana sebagai kita anak muda ini memberitakan Injil? Karena kalau kita ingin berbicara soal Injil atau ya kasih ayat Alkitab, saya ke teman pasti kita sudah dijudge ya. Kayak oh sok suci sekali. Nah, gimana nih kakak berdua tanggapannya, bagaimana cara kita sebagai anak muda tuh untuk memberitakan Injil? Caranya kakak berdua gimana?
2: Okay. Kalau saya pribadi, bagaimana caranya kita memberitakan Injil dalam kehidupan kita sehari-hari dalam status sebagai seorang pemuda, saya lebih senang untuk menunjukkannya dengan hidup yang baik gitu. Hidup yang baik di mana saya berada di situ, saya jadi berkat. Tidak menjadi batu sandungan, tidak menjadi penghalang untuk orang lain mendapat sukacita begitu dan berkat. Jadi di mana saya ada, saya bisa menjadi positive vibes di manapun saya berada. Lalu bisa melayani sesama kita dengan cara-cara yang sederhana dan simple. Ya tidak harus membantu dalam material, tetapi hadir sebagai seorang sahabat itu menjadi satu pendukung untuk saya menjadi memberitakan Injil. Lalu juga bisa saya pakai kita kan ada di zaman teknologi nih. Berarti ya bolehlah kita pakai teknologi yang ada untuk sebarkan hal-hal baik, positive vibes, kayak ya kita sharing hal-hal yang menunjukkan kasih Tuhan dalam kehidupan kita tanpa secara langsung, itu bisa menjadi berkat gitu untuk siapapun yang membacanya. Wow. Mungkin itu saja.
0: Keren ya. Kalau kakak Glenn, bagaimana? Coba kasih pukulan balik dulu jawabannya kakak Marcelino ini.
1: Iya, jadi kalau contohnya memberitakan Injil, tong bisa memberitakan Injil bukan hanya lewat kata-kata saja, tetapi juga lewat tindakan. Misalnya dengan membantu orang lain, bersikap baik. Tetapi ada satu yang penting, bagaimana apakah kita biasa kalau di dalam gereja mau ikut dalam pelayanan atau tidak? Itu salah satu mungkin misi yang bisa dianggap kayak ampuh lah. Apakah mungkin kita sibuk dengan kita punya pekerjaan sampai kita akhirnya kayak tidak mau ikut pelayanan, jarang mau ibadah. Nah itu sih mungkin menurut saya kan.
0: Wow, ini dendam pun jawaban ini satu su. Ini kayaknya sedikit lagi udah akan patahkan jawaban sebelah ini. Awas tuh punya ini meja ini berat sebelah. Tidak ya. Nah selain itu nih kakak berdua, ingat-ingat besok kan hari Jumat. Nah biasanya kan seperti Paskah, sebelum Paskah ada yang bilang makna dari amanat agung nih. Kira-kira menurut kakak berdua nih, apa sih amanat agung itu?
2: Oke, amanat agung itu kalau kita review-review kembali nih ya. Kalau kita review kembali dalam Alkitab itu, sebelum Tuhan Yesus terangkat ke sorga, ada amanat agung. Itu disebut sebagai amanat agung, di mana Tuhan mengatakan untuk dia memerintahkan murid-muridnya untuk menjadikan semua bangsa muridnya, baptis mereka. Kemudian ada satu kalimat juga yang menjadi penutupnya, Tuhan Yesus itu akan menyertai kita sampai pada akhir zaman.
0: Jawaban sangat luar biasa. Kalau kakak Glenn, segini.
1: Kalau amanat agung pasti sama ya, yang diberitakan di Tuhan ya itu.
0: Itu sudah.
1: Iya. Karena... tapi inti dari itu adalah perintah. Perintah untuk ya, kita jalankan dan kita lakukan.
0: Ini perintah yang harus dijalankan. Jadi tidak ada kata nanti aja. Tidak boleh ya. Ini perintah loh.
2: Agung lagi.
0: Sudah perintah agung lagi. Kamu tidak bisa no. Kamu must be. You have to. Nah, kakak berdua masih di seputaran dengan amanat agung nih. Apa sih hubungan amanat agung dengan kita sebagai anak muda?
2: Kalau saya sendiri, kaitan amanat agung dengan kehidupan pemuda, kita pemuda itu dipanggil untuk bisa aktif. Ya. Aktif dalam hal apa? Aktif dalam hal bersaksi bagi Kristus. Contohnya, kita bersaksi di lingkungan sekolah, di lingkungan kampus, tempat kerja, dan lingkungan sekitar. Dan contoh relate-nya yang seperti tadi yang saya sudah jelaskan, bagaimana kita menjadi teladan bagi semua orang. Itu jawaban simpelnya sih kakak.
0: Paling simpel, tapi sudah itu sudah dia jawaban. Tidak bisa diganggu gitu ya kan? Kakak Glenn, gimana ini? Kakak ini ada tahan-tahan, sabar. Kakak Mercy udah sabar, saya mau jawab.
1: Kalau kita berbicara tentang amanat agung, kalau biasa kita dipanggil kayak Ebenezer Van ini, kita biasa dengar kata tulang punggung.
0: Tulang punggung,
1: Nah, kalau tulang punggung sendiri berarti... peran pemuda itu menjadi bagian dari amanat agung yang Tom bisa laksanakan misi ini di mana saja, misalnya di sekolah, di kita punya lingkungan pendidikan, pekerjaan, dimanapun bisa kita lakukan untuk melaksanakan amanat agung itu.
0: Wow, jadi tadi pokoknya dia berkata itu inti tuh di teladan itu, terus kita melaksanakan, udah habis. Kata kuncinya tuh di situ aja. Jadi kalau teman terbaik Pro 2 yang saat ini masih malas, ayolah, waktu terus berjalan, umur semakin bertambah, mau tunggu apa lagi, ya kan? Ya, tidak mungkin, yang muda ya, muda tapi usianya tetap bertambah. Kita akan ada di umur ya, usia yang sudah tidak muda lagi. Dan kita harus bisa ke jenjang yang lebih serius maksudnya. Maksudnya yang lebih jauh gitu. Nah, kakak berdua nih, ini sepupu pertanyaan ini semakin mendalam. Ini kakak Rundo tahan dulu ya. Nah, kakak berdua, berbicara soal agung sudah nih, ada yang dong bilang bahwa kamu jalan sampai di mana pasti ada Roh Kudus yang ada di samping kita. Percaya tidak percaya, ketika kita jalan dan kita hampir terhindar dari bahaya, atau kita bisa dengan cepat melindungi diri kita dari mungkin terpleset, itu perlindungan dari Tom punya Roh Kudus yang mendampingi kita. Kalau yang mau yang ngerasa kakak justru tidak, kalau kau sebagai anak yang rajin berdoa, menekuni pembelajaran dan taat dengan makna agung tadi, nah pasti kau akan merasakan hal itu. Kira-kira kakak berdua, apa sih peran Roh Kudus dalam penginjilan? Tapi ini versi kakak berdua.
2: Kalau saya nih, saya duluan ya.
0: Tidak boleh.
2: Oke, kalau ditanya peranan Roh Kudus dalam misi penginjilan itu, ini salah satu yang jadi penolong. Roh Kudus itu sebagai penolong kita dan sebagai penguat kita sebagai orang percaya untuk berani menyampaikan Injil itu. Jadi istilahnya kita tidak bisa jalan sendiri begitu. Kita perlu tuntunan Roh Kudus karena Tuhan Yesus naik ke sorga, dia kasih Roh Kudusnya begitu. Istilahnya ya, saya tidak kasih tinggal kau sendiri, tapi saya ada begitu dengan saya punya Roh, dan di mana Roh ini akan menguatkan kau untuk ayo kau berani buat hal baik, kau berani untuk beritakan Injil, kau berani untuk jadi berkat dimanapun kau berada. Jadi kalau misalnya kakak contoh kalau misalnya Roh Kudus bekerja tuh kalau teman-teman buat hal-hal yang kurang berkenan di hati Tuhan, yeah. Kalau ada suara-suara hati tiba-tiba yang kayak aduh kayaknya saya tadi salah-salah kayak itu relate, berarti Roh Kudus bekerja dan relate Anda itu. Harus kembali.
0: Lebih mundur ya para bapak deh yang maju berarti yeah. Masalah selesai. Tapi memang betul itu tidak tahu ya. Tapi kakak tadi bilang bahwa kalau melakukan sesuatu terus tiba-tiba ada perasaan yeah. kayak ini betul. Itu adalah hal yang
2: Roh Kudus bekerja.
0: Berarti bro, kamu dua aman ya? Ada aman duduk di sini lagi bincang-bincang. Kalau kakak Glenn bagaimana ini?
1: Ya, jadi kalau menurut saya peran Roh Kudus dalam penginjilan ini berarti kekuatan.
0: Oke, kekuatan.
1: Jadi Roh Kudus memberi kita kekuatan, keberanian, tetapi juga hikmat kepada orang percaya supaya tidak takut untuk bersaksi. Dengan pertolongan Roh Kudus, tong bisa berdiri teguh dan berani untuk menyampaikan firman Tuhan.
0: Wow, jawabannya kenapa kamu saya harus cari jawab, saya harus tapi maksudnya dari jawaban kakak berdua terus dengan apa ya, contoh-contoh sederhana, tapi itu benar terjadi. Kalau anak-anak muda yang mungkin 1-2 kali dia tidak pergi ke ibadah atau bergabung dengan teman-teman muda, pasti dia ada merasakan ih kemarin saya tidak pergi, kira-kira bagaimana nih? Pasti ada rasa bersalah. Dan ya saya juga mengaku sih, kadang saya begitu juga, maaf ya Tuhanku, bukan sengaja. Nah, selain itu kakak berdua, ini kan terus bicara yang Roh Kudus selalu mendampingi kita, ada amanat agung yang kita harus kerjakan tanpa ada, ini bilang apa, tidak ada kompromi lah. Kok tidak boleh komentar, kok tidak boleh bilang saya nggak bisa, tidak, itu kok harus lakukan. Tadi kakak bilang peran Roh Kudus, Tuhan naik ke surga, Tuhan memberikan Roh Kudus untuk menemani kita, mendampingi kita, iya. Setiap langkah kita dituntun, kita ditemani, dalam arti kita tidak sendiri. Cuman kalau kita akan merasa sendiri bahwa kalau kita tidak percaya dan kita tidak mengimani itu. Benar. Kalau kita sudah mengimani itu, apapun yang kita kerjakan, wah saya rasa tenang, ada sukacita karena Roh Kudus berserta kita, iya. Meskipun Tuhan sudah naik ke surga. Nah, kakak berdua, kita sudah bicara tentang Roh Kudus, tentang keiman kita. Kira-kira nih, sebagai anak muda, tentunya pasti ada tantangan-tantangan. Memang ada kerikil-kerikil ini. Kira-kira apa tantangan kakak berdua yang kakak berdua rasakan sebagai pemuda dalam memberitakan Injil?
2: Iya, sebenarnya ini pertanyaan sangat menarik sekali.
0: Aduh, asyik.
2: Apa tantangan kita sebagai orang muda dalam bersaksi atau memberitakan Injil? Saya tuh orangnya pemalu, kakak.
0: Okay.
2: Sangat-sangat pemalu. Bahkan untuk datang kemari saja tuh aduh bagaimana begini.
0: Tenang,
2: begini.
0: Tenang, tapi tidak akan dimarah di sini. Kita
2: jadi,
0: akan chill.
2: Itu saya punya tantangan tadinya.
0: Okay, tantangan.
2: Yang pertama itu rasa malu. Okay. Kemudian yang kedua itu kadang kita mau jadi berkat tapi yang menghalangi justru pergaulannya orang gitu.
0: Aduh, circle lagi.
2: Ya, circle-mu itu menentukan habitatmu.
0: Yeah.
2: Jadi ketika kita mau berubah ke arah baik tapi kita sadar nih kalau apa pengaruh dari pergaulan kita tuh sangat-sangat membawa kita ke arah yang bertentangan, maka di situ tantangannya. Kemudian kurang percaya diri saya, kurang percaya diri dalam iman, dalam artian saya melakukan ini tapi aduh masih pikir-pikir lagi, itu masih tantangannya juga dalam
0: ragu-ragu mundur saya.
2: Ya, itu.
0: Kalau ragu-ragu mundur, kan Tuhan saya sih bilang kalau mau ikut saya jangan kau lihat ke belakang, jangan ingat bapak mamamu, jangan ingat suami istrimu, kalau mau ikut. Ragu-ragu mundur. Tuhan sendiri yang bilang ya.
2: Iya, benar.
0: Iya, jadi mungkin itu tantangan sudah tuh. Kakak ragu-ragu ini. Sudah tenang, ada malaikat, Roh Kudus tetap mendampingi kita. Kalau Kak Glenn, gimana nih Kak Glenn? Kak Glenn ini segimana? Jadi kita ke komersial, saya jawab dulu. Silakan Kak Glenn.
1: Ya, jadi kalau menurut saya tantangan pemuda itu bukan hanya dari luar saja, tetapi juga dari omongan orang.
0: Oke.
2: Aduh,
0: omongan orang. Kenapa nggak tahu kartu lagi? Lanjut.
1: Karena kadang itu tong mau ikut Tuhan dengan pelayanannya, tapi ada orang yang bilang kayak, ih kok tuh so suci, so alim.
0: Aduh.
1: Ada juga yang bilang, ih dulu nakal loh, sekarang baru cari Tuhan.
0: Oh. Gitu.
2: Masalah berat.
1: Nah,
0: sudah.
1: Tetapi ada juga. Tetapi juga ada tekanan dari pergaulan dan juga godaan dunia, bikin kadang tong ragu. Jadi, tapi walaupun begitu, tong harus tetap kuat, jangan mundur, dan harus tetap setia ikut Tuhan. Kuncinya adalah tetap teguh.
0: Tadi tuh imanmu sudah ada, tapi kalau lingkungan, tadi kakak sudah bilang, lingkungan ini juga menjadi salah satu penentu saya siap atau tidak. Ini kalau tadi satu sudah bilang, ini sirkel lagi, sebenarnya, mungkin kayak gue suci. Bukan berarti dengan tong ingin menunjukkan teladan itu, ya itu sudah itu tantangan ya, biar sudah kayaknya tantangan itu semua anak muda rasakan, ya, bahkan ya, semua orang. Tapi dalam hal ini dia paling apa ya, paling kelihatan tuh di anak muda.
2: Iya benar.
0: Karena Tom baru pergi, tiba-tiba dia rajin ke gereja setiap hari Minggu, atau tiba-tiba dia ikut ibadah PAM rajin. Curiga tuh ada
1: seseorang,
0: ada kakak yang itu, atau mungkin ada kakak lagi, itu kakak yang tadi pimpin itu. Mazmur pujian pasti itu dia sudah. Kadang itu bahasa-bahasa tadi yang kakak bilang betul, apa lingkungan, terus teman-teman. Kadang sebenarnya bukan karena mereka, dengan bahasa mereka tuh mereka tidak ingin tong menunjukkan tong punya rasa teladan kita dan kepatuhan kita kepada ajaran yang ada. Tapi itu sudah, nama tantangan itu ternyata bukan dari orang lain, tapi ternyata kawan sendiri di samping. Kayaknya nih di kiri kanan nih, tong bilang dong Roh Kudus dan malaikat juga tidak, ternyata orang ini yang bikin tong tidak bisa sampai itu tadi ada rasa takut, tidak percaya diri, sampai lain mau datang ke sini saya ada pikir sekali ternyata. Tenang, kalau pergi dengan pasti mama dan bapak, kalau tuh mau pergi pasti tuh mama bapak mau pergi, iya hati-hati di jalan. Kalau ada anak-anak yang ketika orang tua mengucapkan kata itu, berarti dia sudah rasa dia aman. Sama halnya dengan kita, pasti anak-anak Tuhan tuh pasti dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tolong mudahkan. Nah, pasti begitu. Itu buat anak-anak yang memang dia selalu mengimani setiap tindakan yang dikerjakan itu, selalu dia mengikuti ajaran-ajaran Tuhan. Kenapa justru yang bijak? Nah, kakak berdua. Ini stok sebicara kesaksian hidup. Kira-kira ini kakak berdua, kalau berbicara soal kesaksian hidup lebih penting, kira-kira kenapa sampai kesaksian hidup itu lebih penting menurut kakak dong? Sabar kakak, kasih kemersihan lagi dijawab dulu. Dia sudah dulu. Sedikit lagi nanti demo saya nih, saya tidak.
2: Silakan.
0: Sedikit lagi demo saya nih, saya tidak mau dapat demo ya. Oke, okay, kak Glenn.
1: Ya, mengapa kesaksian hidup itu penting? Karena terkadang kesaksian hidup itu lebih penting karena orang lebih cepat percaya lewat kita punya tindakan daripada kita punya kata-kata saja. Jadi kalau tong hidup benar, itu sudah menjadi kesaksian yang kuat tentang Tuhan Yesus. Jadi Akamsi bilang hidup benar sudah.
0: Sudah ada Akamsi lagi. Coba Akamsi, ntar kenapa serang dan Akamsi dong lagi. Nah, kalau kakak Marcelina.
2: Ya, tidak tahu ya, mungkin dong pernah bilang, tapi yang nyata-nyata saja boleh. Itu.
0: Akamsi bilang hidup benar, ini satu nyata-nyata lagi ya, baru.
2: Jadi, orang mau percaya kalau dong lihat secara nyata. Jadi gimana kita mau jadi berkat kalau kita punya tindakan secara nyata saja bertentangan begitu dengan dengan menjadi berkat. Kita mau jadi berkat tapi kita maki-maki teman, kita ikut arus tipu orang tua dan lain sebagainya. Jadi kenapa kesaksian hidup tuh sangat penting, karena ya menurut saya tindakan nyata lebih relate begitu, lebih membuat orang, oh iya benar ternyata. Ya itulah.
0: Karena sekarang kita ada di era digital, teknologi yang sangat hebat. Validasi itu penting.
2: Iya,
0: sudah validasi itu penting.
1: Bicara karena lain main lagi.
0: Jangan buka kartu lagi. Nanti dong ini dorong tiga ini nanti buka tuh buka kartu ini. Tidak, teman terbaik Pro 2, maksudnya adanya perbincangan kita di sore hari ini supaya yang sudah sadar terima kasih. Yang belum sadar marilah. Jangan sampai nanti Don 2 datang bawa jala baru jala kampung semua baru pergi ke ibadah PAM rame-rame. Dan percaya tidak percaya, ada satu lagu tuh lagu anak sekolah minggu atau lagu anak muda yang ada anak satu Tuhan pergi sekolah minggu. Nah dia bawa dia ketemu satu anak Tuhan bawa itu, tidak secara tidak langsung kita sudah menjala anak-anak untuk, tapi saya lebih percaya anak-anak sekolah minggu yang kayak semangat sekali, weh tom pergi sekolah minggu atau tidak, mari tom pergi ibadah tunas atau ibadah ini, paling senang kenapa anak kecil lu semangat ya bertong yang sebesar ini tuh pak malas begini
1: beban pikiran.
0: Aduh jangan buka kartu anak remaja dan pemuda jangan nanti tong tiga ada peserang. Tapi mau kembali tadi kan kesaksian hidup lagi itu ya kesaksian hidup pastinya kita akan kembali lihat ke masa masih kelas anak-anak ya. Kelas remaja, kelas tangguh, kelas pokoknya masih anak-anak itu kenapa dong punya energi lebih banyak untuk main di saat ada di perkumpulan sekolah minggu atau ibadah daripada anak-anak muda sekarang tuh padahal tuh sudah dimudahkan dengan gadget P kok di ya shalom tapi P itu salah satu teladan yang tidak boleh ya tidak boleh ditiru. Nah kakak berdua ini tuh sebagai anak muda tuh tadi kan kesaksian hidup. Nah bagaimana ini sebagai kita sebagai ya dari kakak berdua perwakilan lah mewakili kita anak muda bersaksi di media sosial untuk ya ibaratnya kita mengikuti perkembangan saat ini.
2: Okay. Kalian mau jawab atau saya? Oke.
0: Jangan udah buku tolak ya.
2: Jadi bagaimana kita sebagai pemuda dapat bersaksi di era digital iya. ini? Ya kita pakai media sosial yang ada kakak. Jadi kita pakai media sosial untuk sebarkan pesan yang membangun dan memuliakan Tuhan. Jadi bukan promosi, tapi kita di kakak kebetulan kita berdua ini PAM GKI Benesar Fani. Okay. Kita ini punya akun-akun, ada juga kita berbuat akun TikTok.
0: Jadi kita sayang.
2: kita punya akun TikTok ini bukan yang dance-dance begitu, tara ada kak. Tapi kita pakai itu supaya kita salurkan ayat-ayat firman Tuhan setiap harinya. Kemudian konten-konten yang membangun spiritualitas setiap anak-anak muda gitu. Yeah. Jadi bagaimana kita bersaksi, kita pakai apa yang ada dan menjadi ciri khas pemuda dengan teknologi yang ada ini kita pakai untuk mari bangun orang atau ajak orang supaya kita hidup benar, kita jadi berkat, kita salurkan berkat dari yang ada depan tong pemuka sampai mungkin media sosial nih TikTok nih dia bisa tiba di luar negeri juga tong berkati ya itu sudah.
0: Jangkauan sekarang ya, tuh bisa tahu perkembangan di Amerika Serikat dengan telunjuk saya. Tinggal tekan Amerika hari ini ada apa? Sudah dapat. Wah, berarti dengan maksudnya keren ya kakak-kakak teman-teman dari Pame Ben Heser dengan memanfaatkan teknologi yang ada ini secara tidak langsung kita tadi kakak sebenarnya tidak sebelum promosi tapi memang dengan cara itu kita bisa belajar bersama kita bisa yang awalnya sekarang meskipun sudah ada Alkitab versi digital tapi kayak macam masih banyak yang masih malas untuk sebenarnya baca satu dua ayat sehari itu tidak susah yang Indonesia juga begitu bisa malu lah ya aduh iya karena maksudnya kita sudah ada kemudahan teknologi yang ada tapi rasa malas itu tambah malas lagi. Tapi terima kasih ya. Pokoknya kakak dari PAM Ebenezer sudah berupaya karena sudah memanfaatkan teknologi yang ada. Ya tuh tidak butuh dance-dance. Ya memuji Tuhan betul kita kan pokoknya ada dengan menari, pokoknya dengan menyanyi, tapi dengan kita berbagi informasi untuk anak-anak muda yang masih mungkin dia lagi tersangkut di pohon apa, pohon apa. Maksudnya dia iman. Tapi iman masih tersangkut di pohon apa. Itu tuh kembali dulu. Kembali, mari tuh duduk situ cerita hari ini. Kayaknya renungan ini bagus ini. Apalagi era digital begini. Supaya tuh biar tidak usah ini nyampe kakek ayang saja baru tidak PKK kayak tumpu iman sendiri. Itu bahaya kak. Kok jalan tanpa iman baru kok sibuk cari orang lah apa. Kakak laki-laki dia aduh, kakak laki-laki dia tidak bilang kopi iman. Nah, itu dari kakak Marcelino, kakak kalian bagaimana ini? Kakak kalian dari tadi tinggal yang menjawab ke Marcelino, sudah tahan dia dulu, tahan.
1: Ya, jadi menurut saya peran media sosial itu sangat penting. Karena kalau contohnya, kita lihat kalau contohnya dulu-dulu mau berbagi informasi, itu sangat sulit. Kalau di zaman sekarang sudah ada media sosial, tentunya memudahkan kita untuk bagaimana contohnya kita mendapat info ibadah, kemudian berbagi firman Tuhan. Betul, kita bayangkan kalau kita hidup di beberapa tahun silam, mungkin kita hanya baca-baca Alkitab saja, apakah kita memahaminya? Jadi memang peran media sosial sangat membantu kita di zaman sekarang ini. Tetapi kembali kepada kita, apakah kita mau? Apakah kita masih rajin? Seperti itu sih.
0: Wah, ini kayak ada tertusuk kayak tembus tembok-tembok gini kan. Betul, apakah kita mau? Apakah kita masih rajin? Ya, pernyataannya benar. Apakah kita mau? Tidak usah rajin dulu. Kita mau tidak?
2: Iya.
0: Mau tidak mau, mau tidak kita menggunakan media sosial benar. Terus tidak usah dulu, kok stop dulu lihat yang itu lah, viral-viral itu stop dulu. Tung lihat dulu, hari ini kakak-kakak dari PAM Indonesia dong ada kasih renungan apa nih?
1: Quotes apa ini?
0: Ada quotes of the day. Yeah.
1: Yeah. Relate kan tidak hari ini?
0: Tapi terima kasih karena banyak sekali anak-anak muda, baik dari PAM Indonesia, mungkin teman-teman PAM di jemaat lain, keren-keren karena mereka... Tadi kakak bilang dengan share ayat-ayat Alkitab untuk satu mungkin supaya ada sukacita ketika memulai hari karena belum apa-apa lagi masih baru bangun tidur lagi. Sabar, siapa yang WhatsApp ini? Sabar dulu, lihat cek dulu ada info apa ini. Nah, semoga dengan tadi yang kakak bilang mau untuk memanfaatkan media era digital dan media sosial yang ada yang lebih bijak lagi.
2: Iya.
0: Oke, mungkin foto saya baru terus tulis aku mengucap syukur. Yes. Sudah nanti kakak lanjutkan jadi sudah. Pokoknya tapi anak-anak muda zaman sekarang mereka keren-keren karena ketika mereka entah itu membuat postingan video alam atau mungkin melihat perkumpulan anak muda dan dibuat quote dan berkaitan dengan ayat-ayat Alkitab itu keren-keren
2: kan.
0: Dan tadi kakak bilang pastinya relate. Kalau anak-anak muda yang memang dia tekun, dia mau jadi, dia punya iman, pastinya dia akan relate dengan postingan-postingan itu. Ya, itu sudah. Kalau yang tadi iman masih tersangkut, mungkin dia belum merasa relate. Yang itu dia masih tersangkut itu, nanti bertemu bawa pulang dia.
2: Iya.
0: Nah, kakak berdua. Tadi terus bicara soal peran media sosial. Nah, ini nih ada satu yang saya ingin tanyakan ini kakak. Dia bilang ada garam dan terang dunia. Kira-kira nih, justru mau dong dengar satu tanggapan dari kakak berdua. Bagaimana kita sebagai pemuda nih bisa menjadi terang dunia?
2: Oke, mau kak Glenn dulu atau saya dulu?
1: Kakak aja.
2: Ini sudah ada izin dari
0: Bapak Ewi atau Justi. Nanti kita duel saja. Oke, kakak aja.
2: Tadi pertanyaan apa kakak Justi?
0: Bagaimana nih kita sebagai anak muda, menjadi terang dunia.
2: Oke, okay. Bagaimana kita menjadi terang dunia? Kurang lebih bagaimana kita menjadi saksi Kristus lah ya. Bagaimana caranya kita menjadi saksi Kristus itu? Ya kita hidup mencerminkan kasih Kristus dalam kehidupan kita dan memancarkan kebenaran Kristus itu dalam kehidupan kita kepada orang lain seperti itu. Ya sederhananya begitulah, simpelnya.
0: Iya sederhana tapi dia sedikit kalau yang memaknainya dengan baik-baik dia akan merasa, aduh relate.
2: Kita mau jadi terang tapi kehidupan gelap kan agak sedikit bagaimana begitu ya.
0: Tapi kalau misalnya begini. Meskipun kehidupan kita ya ada bilang jauh dari kata yang terang tadi.
2: Iya.
0: Tapi kita ingin seperti tadi kakak Glenn sudah bilang kita mau. Tentunya pasti kita bisa kan?
2: Bisa dong.
0: Bisa. Langsung kamu ke bisa. Wih, senang sekali bisa. Nah, kalau tanggapannya kakak Glenn bagaimana nih?
1: Iya. Kalau menurut saya arti untuk menjadi terang yaitu berarti kita harus tetap bertahan di tengah kegelapan.
0: Oke.
1: Karena kalau kita hidup menunjukkan kasih dalam semua aspek kehidupan lewat perkataan, sikap dan perbuatan, jadi orang lain bisa melihat terang itu dari kita.
0: Asik. Wih, tata timpal-timpal ini. Berarti kita harus bisa bertahan atau harus
1: menjadi
0: biar terang. Sudah ada bestie time. Bro, mari. Sabar, Bro. Saya lagi tenang. Tunggu dulu ya. Maksudnya tapi itu adalah hal yang mantap. Saya setuju, terima kasih. Ini bisa mengajarkan saya nanti kalau aja kan justru tumpi asa bersama tenang-tenang. Tadi baca ayat Alkitab tapi dia bilang saya harus menenangkan saya berdiri, saya tidak boleh kicau-kicau dulu. Nanti kicau mania kan bahaya ini. Dan tadi kan soal karena putong sebagai terang dunia. Ini masih banyak, ada sekitar berapa? Ini bukan sentai, teman-teman juga belum tahu. Kamu jangan tanya-tanya dulu, tapi tenang. Ini pertanyaannya tentang apa arti menjadi saksi Kristus sebagai anak muda.
2: Oke, kalau arti menjadi saksi Kristus untuk anak muda tuh singkatnya kalau menurut saya ya jadi berkat buat semua orang gitu, dimanapun kau berada, dimanapun posisinya, apapun yang kau alami, bagaimana kau menjadi berkat buat orang gitu. Jadi bahkan dari kejadian buruk ataupun pengalaman hidup yang pahit sekalipun itu bisa jadi satu berkat buat orang lain yang bisa kau bagikan gitu. Karena tidak semua yang terjadi dalam hidup itu di luar yang di atas punya gitu. Pasti dari semua yang kita punya hidup ini alami, kita bisa sharekan ke orang dan itu kita jadi berkat gitu. Itu menurut saya jadi saksi Kristus.
0: Wow. Jadi kok jadi berkat saya dulu sudah. Yeah. Jadi berkat. Kalau Kak Marcelin. Kakak
1: Glenn. Ya, jadi kalau menurut saya arti menjadi saksi Kristus berarti hidup dan menunjukkan kasih Tuhan dalam kita punya segala aspek kehidupan. Mungkin seperti itu saja.
0: Dulus tidak dulus merasakan. Curiga dulus mas satu cuma ya sudah intinya jadi berkat. Itu hidup sebagai anak yang hidup dalam Tuhan. Ya, tapi memang jawabannya sudah tidak usah yang berbelit. Kalau aku memang meyakini itu ya sudah habis. Yeah. Dan bilang jangan ragu-ragu, langsung saya 7 poin.
1: On point.
0: Oh, jangan bilang ragu-ragu lagi, ragu-ragu mundur saya, mundur. Tuhan tidak membawa anak-anak yang ragu-ragu. Aduh, saya masih mau lihat itu, bestie dia di belakang. Aduh, bestie dia masih, aduh dia masih pakai sepatu. Salah. Tidak, kalau Tuhan bilang jalan-jalan. Mari jadi orang yang, apa ya, tegas juga bukan tegas karena harus keras, bukan tegas untuk diri sendiri, untuk supaya kita tidak mudah goyah dan tadi seperti yang kakak bilang kita bisa menjadi terang di tengah kegelapan itu. Ya, kegelapan diartikan dalam hari ini mungkin pergaulan, bestie pajangan kawan, biasa yang laki-laki 50 nih tambah dulu, aduh itu bikin aku pusing ya. Ah, itu maksudnya ya, bukan gelap gulita, tidak, di sini ada matahari dan bulan di malam hari. Tengah malam pun ya, malam hari pun kita masih ada
1: bulan.
0: Ada bulan. Iya. Dan tadi kita sudah bilang mau bagaimanapun tetap Tuhan tidak bisa melawan perintah di langsung 01. Ini yang punya kuasa, Tuhan tidak bisa melawan.
2: Benar.
0: Kalau Tuhan melawan ya salah-salah juga. Nantung kena, Tuhan bilang kena sanksi lagi. Ya.
2: Penalti lagi, aduh.
0: Penalti ini bahaya. Nah, selain itu kakak berdua, kan tentunya tadi dari penyampaian kakak berdua sebagai saksi Kristus, tadi itu satu ini saya jadi berkat, saya akan melakukan yang sudah yang ditentukan itu saya akan lakukan saja, tidak usah berbelit-belit. Nah, kira-kira nih apa sih komitmen kakak berdua setelah memahami makna dari kenaikan Tuhan Yesus Kristus?
2: Oke, kalau saya pribadi sendiri makna komitmen, sorry, komitmen kita sebagai pemuda setelah memahami momen kenaikan Kristus Yesus ini, di sini saya semakin dikuatkan untuk semakin siap melayani Tuhan.
0: Siap.
2: Seperti itu. Seperti tadi yang di awal kita berbicara soal amanat agung.
0: Yeah.
2: Jadi bagaimana kita siap untuk hal itu, melaksanakan hal itu. Dan memang siap, setia, dan setia itu memang hal penting sih kakak. Itu sangat susah sekali. Setia memberitakan Injil dalam kehidupan kita sehari-hari begitu. Jadi mau ada godaan kah, mau ada ini itu kah, tetap itu sudah harus jalankan amanat agung itu. Titik.
0: Itu sudah titik. Bah, marah sampai titik. Kalau kakak Glenn komitmennya gimana sih? Cobalah.
1: Ya. Jadi kalau setelah tong memahami kenaikan Kristus, berarti tong dipanggil untuk hidup lebih serius ke Tuhan.
0: Ya.
1: Bukan cuma sekedar tahu firman, tapi benar-benar hidup sesuai dengan panggilan Tuhan. Tong harus setia dalam pelayanan, berani bersaksi, dan yang paling penting menjadi berkat bagi orang lain.
0: Asik. Ya. Aduh. Ada ini entah ini quote atau mungkin kakak dong pernah dengar mari menjadi berkat mari menjadi orang yang diberkati untuk menjadi berkat.
2: Ya.
0: Diberkati untuk menjadi berkat, ya sudah kita diberkati oleh Tuhan dan kita bisa menjadi berkat untuk orang-orang sekitar kita.
2: Diberkati untuk memberkati.
0: Aduh, sudah. Itu deh sudah deh maksudnya itu.
2: Iya.
0: Nah, sekarang ini kan tadi nih sudah komitmen, kan udah komitmen nih, sudah saya tetap akan menjadi saksi Kristus ini. Nah, Justine kan biasa dong bilang, kalau teman-teman Prodo bilang Justine itu sekecil tapi pedis, suka kepo. Ini kakak udah jawab saja, kalau tidak benar bilang, tidak, bisa di apa interupsi asik. Okay. Nah, info-info yang beredar di kuping Justi bahwa teman-teman dari PAM Ebenezer itu lagi ada kegiatan masa pengenalan organisasi ya, atau MPO ya, MPO 2026. Kira-kira kegiatannya tuh di tanggal berapa sih?
1: Di hari Jumat, tanggal 15 Mei 2026.
0: Wow. Di bertempatannya di mana nih?
1: Di gedung gereja GKI Ebenezer Family.
0: Oke. Untuk apakah ada syarat-syarat khusus untuk ya siapa tahu mungkin teman-teman muda yang ingin berpartisipasi, atau ini khusus nih hanya untuk teman-teman dari Ebenezer saja nih? Kira-kira nih kakak berdua.
2: Jawabannya adalah
1: untuk syarat khususnya yang pastinya sudah diteguhkan, kalau mungkin di kita GKI sudah CD.
0: Okay.
1: Ya, itu yang paling penting tuh, yang sudah CD. Kemudian berikutnya tidak ada sih, cuma yang penting sudah CD.
0: Okay.
1: Ya, dan difokuskan kepada kita punya anggota CD baru, tetapi juga bagi kakak-kakak PAM yang belum mengikuti MPO. Seperti itu kakak.
0: Wow, teman terbaik mungkin kalau kamu yang belum, yang baru mendengarkan atau mungkin yang sudah sudah bergabung, selamat ya, congratulations, selamat melaksanakan masa pengenalan. Benar-benar kayak MPLS ini kalau di sekolah kan masa pengenalan lingkungan sekolah. Yeah. Nih kalau ini organisasi say. Nah kakak berdua, kira-kira tujuan MPO ini untuk apa sih? Okay.
2: Tujuan MPO itu ya dari namanya saja masa pengenalan organisasi. Iya. Jadi di mana anggota-anggota atau kakak-kakak CD-CD baru ini yang baru mengaku imannya, itu akhirnya dia ke salah satu wadah persekutuan di dalam gereja, yaitu persekutuan anggota muda.
0: Iya.
2: Di mana dia dikenalkan dengan apa itu PAM, apa itu persekutuan anak-anak muda, seperti itu. Lalu juga di mana di MPO ini kita dibentuk karakter gitu.
0: Okay.
2: Jadi kita masuk organisasi dengan karakter yang benar-benar menunjukkan karakter Kristus, seperti itu. Lalu di sini juga menjadi langkah awal untuk kita menyiapkan kakak-kakak dorang untuk semakin aktif, semakin aktif dalam pelayanan dalam jemaat ataupun di luar jemaat. Lalu juga yang terakhir dari sini nanti kan nantinya kan ada materi-materi yang mereka akan terima.
0: Oh, ada materi juga.
2: Ya, dalam bentuk materi.
0: Wow.
2: Nah, materi-materi itu sekiranya dapat membantu mereka untuk apa, memahami iman, kemudian ya tata gereja dan juga tanggung jawabnya mereka sebagai seorang statusnya anggota muda, dan seorang pemuda gereja lagi.
0: Wow. Nah, tadi kakak sempat bilang ada materi-materi nih. Kira-kira di kegiatan materi MPO dari PAM Ebenezer 2026 nih, kira-kira materi apa saja nih yang nanti bakal diberikan? Boleh di-spill nggak sih? Kalau boleh ya boleh, kalau enggak ya udah.
1: Boleh pastinya.
0: Oh, boleh ya.
1: Ya kakak, jadi untuk MPO PAM Ser 2026 ini ada 17 materi.
0: Wih, banyak sekali. Banyak ya.
1: Yang pertama ada pedoman pelayanan PAM, kemudian ada PAM GKI dan pelayanannya, kemudian Tridharma, Tata GKI, pekabaran Injil, dosa dan anugerah keselamatan, cinta, pacaran, kemudian ada Trinitas, pujian dan penyembahan, kemudian ada materi cara belajar efektif, kemudian tentang bagaimana tentang kesehatan reproduksi, tetapi juga kita belajar tentang doa, puasa, ibadah, pendalaman Alkitab, tetapi juga tentang renungan dan liturgi, sehingga materi-materi ini mampu untuk menjadi bekal dasar mereka masuk dalam berorganisasi.
0: Wih, teman terbaik. Tadi justru sempat dengar itu ada materi terkait, kan ini kalau bicara kalau organisasi di anak muda gereja kan ya pasti itu tadi ada untuk belajar untuk doa, liturgi dan lain sebagainya, puasa juga. Tadi justru sempat dengar ada tuh kesehatan reproduksi dan cara belajar efektif. Itu juga disampaikan. Say, kalau kamu tidak ikut kamu rugi. Maksudnya ini tidak hanya kita dapat secara kita punya rohani, tetapi untuk mengajar kita untuk lebih peduli. Apalagi kan kalau berbicara soal tadi ada kesehatan reproduksi itu bukan hal yang mudah.
2: Kalau mungkin materi kesehatan reproduksi itu berkaitan dengan tubuh ini kan bait Allah. Jadi bagaimana kita menjaga tubuh ini dengan semaksimal mungkin.
0: Jangan dari mata turun ke hati. Bahaya, say. Bahaya. Nah, kira-kira mungkin dari apa ya? dari kegiatan ini, apakah mungkin kakak dong mau share nih, mungkin dari kegiatan ini mungkin dong ada dapat apa begitu, ada something special kah, atau pengalaman-pengalaman apa saja nih misalnya tentunya dapat dari kegiatan MPO ini.
1: Yang pasti dapat materi-materi yang sangat luar biasa, tetapi juga yang diberikan dari kita punya narasumber-narasumber yang luar biasa pastinya. Selain itu juga mendapat pengalaman baru, kemudian mendapat ilmu dan pembinaan rohani, kesempatan aktif dalam pelayanan, tetapi juga mendapat suasana baru.
0: Sudah dapat materi baik secara rohani, secara itu punya pokoknya materi dari para narasumber yang luar biasa asik, dapat teman baru juga pastinya. Ih, nemenin tambah relasi say. Wah, wih, banyak sekali ya. Nah, kakak berdua nih, dari kegiatan MPO yang akan dilaksanakan besok nih, kira-kira harapan kakak berdua buat teman-teman yang sudah mendaftar yang sudah terdaftar, kira-kira harapannya buat teman-teman ini buat kegiatan besok apa sih?
2: Kalau saya pribadi harapannya semoga kegiatan ini menjadi berkat lah bagi mereka semua, ilmu-ilmu, materi-materi yang mereka dapatkan bukan hanya masuk telinga kiri keluar telinga kanan, tetapi itu dipraktikkan dalam kehidupan sendiri maupun dalam kehidupan berorganisasi, dalam hal PAM juga terlebih khususnya, kemudian menjadi sebagai apa, batu loncatan supaya semakin aktif lagi begitu dalam kegiatan-kegiatan PAM, mungkin itu saja.
1: Kalau menurut saya ini supaya menjadi langkah awal mereka untuk menjadi lebih aktif lagi di dalam persekutuan anggota muda. Tetapi juga di manapun mereka berada, dengan bekal-bekal yang sudah disiapkan nanti.
0: Bekal terlalu banyak, say. Ini tadi 17. Justi aja sudah hitung nih. Nah, tidak terasa kita sudah bicara hampir 5 jam dari sekitar 150 pertanyaan. Tidak kakak, tidak terasa ya sudah hampir sejam kita bincang-bincang dengan topik yang kalau mungkin teman-teman muda yang ini tuh bicara apa sih, itu baca Alkitab, tentang Alkitab ya? Tidak, teman terbaik Pro 2, topik yang ada ini untuk sebagai apa ya, tadi satu batu loncatan sebagai pedoman dan teladan juga, karena kita memberitakan Injil tidak harus langsung membaca Alkitab saya, tetapi tadi sudah dari teladan, sudah dari ya gampangnya supaya itu bisa jadi berkat buat orang-orang di sekitar kita dan menjadi terang di tengah-tengah kegelapan lingkungan ini. Nah, kakak berdua, satu kata nih, satu kata dari kakak Marcelino dan satu kata dari kakak Glenn tentang kenaikan Kristus.
2: Kalau saya pribadi, menang.
0: Menang. Kalau kakak Glenn?
1: Diberkati.
0: Jadi semoga dengan kemenangan ini kita semua diberkati. Kamu ini sengaja. Suka. Nah, mungkin kakak berdua mau apa sih pesan terakhir nih, pesan-pesan buat teman-teman muda yang lagi mendengarkan, dan semoga dengan topik di sore hari ini bisa menjadi berkat buat teman-teman yang lagi mendengarkan di sore hari ini. Pesannya dari kakak siapa ya? Sekarang saya yang pilih. Dari kakak Glenn, pesannya buat kita teman-teman muda.
1: Pesan buat kita semua untuk tidak jauh dari Tuhan, tetap andalkan Tuhan dalam kita punya setiap langkah kehidupan dan harus menjadi berkat.
0: Tidak boleh jauh dari Tuhan, harus menjadi berkat. Kalau kakak Marcelina?
2: Ya, dari tema kita kenaikan Kristus menggerakkan pemuda untuk memberitakan Injil, ya berarti mari bergerak begitu untuk memberitakan Injil. Jangan malas, jangan diam di tempat. Yang membuat kita malas dan menjadi diam itu sebagai perenungan untuk saya tidak boleh berhenti, saya harus tetap lanjut, gas terus.
0: Jadi tadi kakak bilang bahwa itu renungan untuk ketika kita berhenti untuk itu jadikan renungan supaya tetap lanjut. Oke, teman terbaik Pro 2, ternyata dari bincang sore ceria kali ini kita bisa belajar bahwa kenaikan Yesus Kristus itu bukan akhir, melainkan dari kakak berdua sudah sampaikan bahwa itu adalah langkah awal dari sebuah panggilan sebagai anak muda. Tuhan Yesus naik ke surga itu untuk meninggalkan amanat bagi kita supaya terutama kita anak-anak muda supaya tadi bergerak, beraksi dan memberitakan Injil dengan penuh semangat. Tentunya saat ini kalau di Indonesia bilang anak muda sebagai motor penggerak, kita juga sebagai pemuda yang sebagai motor penggerak di gereja, terlebih khusus di kepengurusan kita sebagai anak muda dan masyarakat melalui ya iman dan karya-karya nyata yang kita buat. Benar. Serta kita dapat menjadi terang dunia, terang bagi dunia kita, mungkin dunia sekitar kita. Dan itu dia teman terbaik Pro 2, bincang-bincang Justi bersama kakak Marcelino dan kakak Glenn. Terima kasih ya kakak berdua sudah luangkan waktu untuk bincang-bincang bersama Justi di Pro 2 edisi hari ini. Karena ya pokoknya Justi mengucapkan selamat juga buat kakak berdua, selamat menyambut ibadah besok kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dan semoga dengan bincang sore hari ini bisa menjadi inspirasi dan semangat buat teman-teman terbaik Prodo yang lagi mendengarkan. Amin. Dan pokoknya semoga pesan-pesan yang kita sampaikan tidak habis di sini, tapi dia akan terus di apa, disiarkan. Kalau RRI mah di udara, pokoknya dia akan siarkan seudara-udaranya. Dan kita semua bisa menjadi anak-anak yang diberkati dan kita bisa menjadi berkat di setiap orang punya langkah. Nah itu dia teman terbaik Pro 2. Kita bertiga pamit ya. Bukan, maksudnya kita bertiga pamit dari sore ceria. Justru tetap masih menemani kamu. Dan terima kasih. Sampai jumpa di edisi siaran sore ceria hari-hari berikutnya. Dadah, dadah.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Ya, teman terbaik Pro 2, baru saja kita mengikuti bincang-bincang bersama Justi dan Gestar Justi di sore ceria kali ini. Teman terbaik, jangan kemana-mana ya. Sesaat lagi Justi akan hadirkan informasi-informasi di sore ceria, spesial informasi seputar budaya. Jangan kemana-mana ya teman terbaik Pro 2, masih di jalurnya Pro 2 Manokwari.

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak, kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
4: Produe FM.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Harsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hampir semua desa atau daerah di Indonesia membangun atau mengecat gapura atau gerbang pintu masuk di daerahnya jelang peringatan Hari Kemerdekaan. Lantas, apa sebenarnya yang mendasari hal tersebut? Berasal dari bahasa Sanskerta, gapura berarti pintu gerbang. Terdiri dari dua tipe, yaitu gapura paduraksa dan gapura bentar. Karakteristik gapura juga dibuat berdasarkan unsur-unsur visual berupa ornamen yang mencirikan daerah tersebut. Gapura juga berfungsi sebagai petunjuk batas wilayah atau pintu keluar masuk pembatas sebuah kompleks bangunan. Hal ini menjadikan kegiatan mengecat atau membersihkan gapura sebagai pengingat ciri budaya suatu daerah dan menjunjung tinggi kebiasaan warga Indonesia yang sudah ada sejak zaman dahulu. Gapura pun menjadi pemandangan umum di seluruh Jawa dengan tambahan angka-angka 17, 8, 19, 45 yang seringkali dicat atau diukirkan pada gapura-gapura itu. Kini ketika kita sulit menemukan gapura bernuansa 17-an, apakah kita lantas mensyukurinya karena tidak ada lagi ideologi kepatuhan?

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Teman Bro 2, sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net Official.

sahabat, siapa di antara kamu yang mempunyai sahabat kecil yang masih awet hingga sekarang? Apakah kamu tahu pentingnya menjaga persahabatan? Ternyata, persahabatan itu bisa berdampak besar pada kesehatan fisik dan pikiran kita. Ketika masih bersekolah, rasanya jauh lebih mudah untuk berteman, dikelilingi oleh orang-orang yang seusia dengan minat yang sama. Wajar saja kita dapat membentuk banyak pertemanan. Namun, seiring bertambahnya usia, jumlah teman yang kita miliki cenderung menurun. Ternyata, ini merupakan hal yang wajar. Penurunan jumlah sahabat ini biasanya sesuai dengan peristiwa besar yang telah terjadi dalam hidup kita. Dengan persahabatan, ikatan sosial pada rentang kehidupan terbilang dua kali lebih kuat dibandingkan dengan berolahraga. Memiliki teman membuat merasa nyaman hingga menjadi kunci untuk kesehatan yang lebih baik. Seperti syair lagu Persahabatan Bagai Kepompong, hal yang tak mudah berubah jadi indah. Selamat Hari Persahabatan Sedunia 30 Juli. Happy International Friendship Day.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Harsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Iya, teman terbaik Pro 2 masih di jalurnya Pro 2 ya, teman terbaik. Teman terbaik Pro 2, beberapa budaya dan tradisi unik di Indonesia nih. Ada ritual tiwa dari Kalimantan Tengah, upacara suku Dayak untuk mengantarkan jiwa leluhur menuju laut tatau atau surga. Ada juga karapan sapi dan pacu jawi dari Madura dan Sumatera Barat yang merupakan balapan sapi khas yang awalnya merupakan tradisi membajak sawah namun kini menjadi ajang budaya populer. Dan ada juga debus dari Banten di mana seni bela diri ini mempertunjukkan kekebalan tubuh manusia terhadap benda tajam atau api. Dan ada juga nih budaya dari luar negeri yang unik, ada Dia de los Muertos dari Meksiko, yaitu festival hari orang mati untuk mengenang keluarga yang telah meninggal dan penuh warna. Di Spanyol ada La Tomatina di mana festival perang tomat tahunan di Bunol. Dan Mongolia ada festival Nadam dengan perayaan tradisi prajurit yang menampilkan gulat, panahan, dan pacuan kuda. Itu dia teman terbaik informasi budaya buat kamu nih. Teman terbaik Pro 2, kita akan bergabung bersama program 1 untuk mengikuti berkumandangnya azan maghrib untuk area Manokwari dan sekitarnya. Sekaligus Justian bertugas di edisi Sepada hingga Sore Ceria kali ini, pamit undur diri. Santai siang hingga sore ceria kali ini, pamit undur diri dari mendengar kamu. Dan terima kasih atas kebersamaannya. Jaga malam kamu bakal ditemani berangkasusan dengan informasi-informasi di cerita penutup hari kamu. Terima kasih, Justi pamit ya. Sampai jumpa.

0: إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau adalah zat yang tidak akan mengingkari janji.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

Tahukah anda ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Tau Lumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967 sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Kuing

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Teh Obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh Obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama Teh Apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas, yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.
1: Produa FM. Teman terbaik kamu. Produa FM.

Selamat sore menjelang malam teman Pro 2. Ya masih di sore ceria ya teman Pro 2 bareng Susan yang nemanin aktivitas sore ceria kamu-kamu menuju ke jaga malam. Kita punya satu informasi wisata nih teman Pro 2. Wisatawan premium ya, ini di Hotel Mewah Indonesia kembali pulih ke tingkat okupasi sebelum pandemi dan jadi yang paling cepat bangkit dibanding kelas hotel lain. Permintaan perjalanan premium dan juga tarif hotel ini terus naik, terutama di Bali yang juga memimpin pasar hunian bermerek branded residence. ITX 2006 ini menyoroti peluang besar sektor pariwisata mewah, investasi hotel, dan juga properti branded di Indonesia.

0: siap-siap berarti. Lampu kuning eh.
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua kamu orang. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah batancap gas.
1: Astaga, untung leh. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan, lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Pemuda hebat dan tangguh diabadikan dalam sejarah bangsa ini. Pemuda adalah mata sejarah dan agen perubahan. Mari kita kenali lebih jauh seorang pemuda bernama Muhammad Tabrani. Sejarah mencatat lahirnya bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa tidak lepas dari sosok Muhammad Tabrani. Muhammad Tabrani tercatat sebagai wartawan pada Harian Hindia Baru. Karir Muhammad Tabrani sebagai wartawan pernah menjadi pemimpin redaksi majalah Review di Jakarta tahun 1932. Muhammad Tabrani lahir di Pemekasan 10 Oktober 1904 dan ia merupakan ketua Kongres Pemuda pertama. Pada Kongres Pemuda pertama, Muhammad Tabrani berani menentang Muhammad Yamin yang ingin menggunakan bahasa Melayu. Tabrani mengatakan jika sudah mempunyai tanah air Indonesia, bangsa Indonesia, maka bahasa juga harus bahasa Indonesia. Sejak saat itu, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa persatuan.
1: Info Pro 2. Info Pro 2, teman Pro 2, BI melakukan pemusnahan uang rupiah palsu di gedung BI hari ini. Pemusnahan dilakukan bersama Polri, semua unsur Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu atau Botasupal. Uang rupiah palsu yang dimusnahkan berjumlah 466.535 lembar. BI menegaskan pentingnya peran masyarakat dalam mencegah peredaran uang rupiah palsu. Demikian Info Pro 2.

0: Gaga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Gaga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Gaga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Mohon perhatian bagi seluruh pecinta sepak bola di Indonesia, saatnya bersiap menyambut kemeriahan FIFA World Cup tahun 2026.
3: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI.

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesparawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

40 hari setelah kebangkitannya, Tuhan Yesus naik ke surga di hadapan murid-muridnya. Kenaikannya menjadi tanda kemenangan dan pengharapan bagi dunia. Mari jadikan momentum ini untuk hidup dalam kasih, persaudaraan, dan iman yang teguh. Selamat memperingati kenaikan Tuhan.

0: Bambu gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.

Hari kenaikan Yesus Kristus bukan sekedar peringatan iman, tetapi juga pengingat bahwa harapan selalu ada bagi setiap insan. Melalui kasih dan pengorbanannya, kita semua diajak menjadi pribadi yang rendah hati, penuh kasih, dan membawa damai bagi sesama. Mari sambut hari kenaikan Yesus Kristus dengan sukacita dan hati yang penuh syukur. Damai.

0: Mak, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelahnya.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Gio gak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.

Kenaikan Tuhan Yesus Kristus mengingatkan kita untuk tetap hidup dalam kasih, pengharapan, dan iman kepada Tuhan. Mari terus menjadi pribadi yang membawa damai dan kebaikan bagi sesama. Selamat memperingati kenaikan Tuhan Yesus.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Selain polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda, gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh, yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.

Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Dan ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus bukanlah akhir dari perjalanan pelayanannya, melainkan awal dari pengharapan baru bagi umat manusia. Di Bukit Zaitun, para murid menyaksikan Tuhan Yesus naik ke surga dengan penuh kemuliaan. Meski hati mereka dipenuhi haru, Yesus meninggalkan janji bahwa ia akan selalu menyertai umatnya. Kenaikannya menjadi tanda kemenangan atas maut, serta pengingat agar umat percaya tetap hidup dalam kasih, iman, dan pengharapan sambil menanti

50-51. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Sebelum naik ke surga, Tuhan Yesus terlebih dahulu memberkati murid-muridnya. Hal itu menunjukkan bahwa kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Dalam setiap perjalanan hidup, Tuhan selalu menghadirkan damai dan kekuatan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Kenaikan Tuhan Yesus mengajarkan bahwa di balik perpisahan, selalu ada harapan dan janji penyertaan Tuhan yang sangat kekal.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Harsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih di jalurnya Prodo Manokwari, teman Pro2 LPP RRI menggandeng komunitas tunanetra dalam program publikasi Piala Dunia 2026. Direktur utama IN Rasmo menegaskan komitmen RRI menghadirkan siaran publik yang inklusif bagi seluruh masyarakat. RRI menyiapkan program multi platform melalui radio, media sosial, podcast, hingga portal digital selama Piala Dunia 2026. So, jadi kamu-kamu bisa mendengarkan, bisa juga menonton, dan bisa juga melihatnya di podcastnya RRI.

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

Hari kenaikan Yesus Kristus bukan sekedar peringatan iman, tetapi juga pengingat bahwa harapan selalu ada bagi setiap insan. Melalui kasih dan pengorbanannya, kita semua diajak menjadi pribadi yang rendah hati, penuh kasih, dan membawa damai bagi sesama. Mari sambut hari kenaikan Yesus Kristus dengan sukacita dan hati yang penuh syukur.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat dia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa

kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

40 hari setelah kebangkitannya, Tuhan Yesus naik ke surga di hadapan murid-muridnya. Kenaikannya menjadi tanda kemenangan dan pengharapan bagi dunia. Mari jadikan momentum ini untuk hidup dalam kasih, persaudaraan, dan iman yang teguh. Selamat memperingati kenaikan Tuhan.

Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Dan ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus bukanlah akhir dari perjalanan pelayanannya, melainkan awal dari pengharapan baru bagi umat manusia. Di Bukit Zaitun, para murid menyaksikan Tuhan Yesus naik ke surga dengan penuh kemuliaan. Meski hati mereka dipenuhi haru, Yesus meninggalkan janji bahwa ia akan selalu menyertai umatnya. Kenaikannya menjadi tanda kemenangan atas maut, serta pengingat agar umat percaya tetap hidup dalam kasih, iman, dan pengharapan sambil menanti

Kenaikan Tuhan Yesus Kristus mengingatkan kita untuk tetap hidup dalam kasih, pengharapan, dan iman kepada Tuhan. Mari terus menjadi pribadi yang membawa damai dan kebaikan bagi sesama. Selamat memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan. Hey.

Teman Pro2, kita sudah ada di pukul 21. Kita akan bergabung bersama Pro2 Jakarta untuk mengikuti musik live chat.

0: podcast Bro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Halo, welcome back to your favorite show.
0: Asik.
1: Barengan sama kita berdua tentunya.
0: Yo, iya, barengan sama Elan dan juga Edit selama 1 jam ke depan, teman Bro 2.
1: Seperti biasa kita bakal ngobrol barengan sama musisi-musisi luar biasa.
0: Betul.
1: Kemarin sudah barengan sama seorang wanita cantik.
0: Oh.
1: Dan malam hari ini kita ditemani juga oleh seorang wanita cantik.
0: Karena kalau cowok kita tidak terima. Enggak. Bercanda.
1: Kok lu gitu sih?
0: Iya, maksudnya kayak biar enggak cowok semua gitu. Gitu.
1: Biar ada ya sopran atau altonya.
0: Iya gitu, biar lebih enak juga didengernya, Dit.
1: Bener. Jadi pastiin lu buat stay tune terus di Pro 2 FM seluruh Indonesia favorit kamu.
0: Betul.
1: Dan juga kamu juga bisa ikutan kita dan mungkin juga bisa bertanya secara langsung ya.
0: Betul.
1: Buat bintang tamu kita malam hari ini langsung drop aja, bisa di live chat YouTube RRD Jakarta atau bisa di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105.
0: Yes, dan kita belum spill nih, kira-kira kita bakal ngobrol sama siapa sih, Dit, malam hari ini?
1: Kita bakal ngobrol sama Alisa Dira.
0: Oh, Alisa Dira teman berdua dengan single terbarunya. Nanti kita akan ngobrol bareng-bareng ya. Yo, pastinya.
1: Jadi stay tune terus, jangan kemana-mana, tetap di MLC
0: Music Live Chat.

0: FM seluruh Indonesia.
1: Welcome to MLC Music Live Show.
0: Betul. Dan sesuai janji kita tadi, kita gak mungkin cuma berdua teman berdua. Yes. Karena sepertinya akan kurang menarik kalau kita doang ya. Makanya sore hari ini kita sudah kedatangan satu

0: di situ?
1: Enggak ada.
0: Iya.
1: Adanya ini bakar chat-chat sama mantan ada.
0: Aduh. Foto mantan. Aduh. Ini baru mulai udah bahas-bahas mantan aja nih kita nih. Baru mulai kita. Kita pemanasan dulu ya.
1: Iya.
0: Gimana Kak Alisa? Cih, tanya cih.
2: Gua
0: takut salah nanya.
1: Kok takut salah nanya?
0: Enggak apa-apa, enggak apa. Jadi Kak Alisa tadi merekam demo baru.
1: Merekam demo, iya, lagu
0: untuk
1: baru.
0: Single baru.
1: Iya, karena keseharian aku di situ-situ aja sih. Jadi aku ya udah aku nulis lagu, aku nyanyi, terus aku kuliah juga.
0: Oke.
2: Tapi kalau dihitung-hitung ya kayak ya kita let's say sebulan tuh bisa
1: sebulan
2: bikin berapa lagu
1: ya
2: tuh.
1: Kalau misal ecek-ecek ya. Ecek-ecek tuh maksud gue yang kayak beneran kayak aduh ini kayak kureng-kureng gitu sih. Mungkin kayak 10 ada.
2: Oke.
1: Tapi kalau yang kayak beneran gue cinta, gue naksir mungkin 1-2 gitu ya.
0: Oh ada tiernya gitu ya?
1: Ada tiernya.
0: Gue gak terlalu suka nih atau gue suka banget nih gitu.
1: Benar-benar ada yang dianak tirikan. Maaf nih buat lagu-lagu gue gitu.
2: Oh benar-benar gitu. Tapi ada gak maksudnya pernah gak suatu saat ketika mungkin ada satu lagu yang ya tadi bahasanya dianak tirikan gitu kan. Tapi ternyata banyak orang yang suka.
1: Nah sebenarnya yang aku anak tirikan tuh gak pernah aku rilis.
0: Oh iya.
1: Jadi yang dirilis tuh udah yang kayak bener-bener anak pilihan ya, anak emasnya gue. Itu yang gue pilih.
2: Oke, paham.
0: Nah kalau lagu yang nanti nih, kira-kira bakal mirip-mirip gak kayak lagu lo sebelumnya nih Kak?
1: Sebenarnya mirip sama, jadi vibesnya ini mirip sama salah satu lagu gue yang rilis di tahun 2024.
0: Okay.
1: Judulnya Minimal Tanggung Jawab.
0: Minimal Tanggung Jawab.
1: Iya, jadi kita ambil instrumentasi dan referensinya tuh lebih banyak kayak ke luar negeri gitu kan.
0: Oke.
1: Dan kayak lumayan ada kayak elektronik instrumennya gitu loh.
0: Oke.
2: Berarti ini adalah single ke-7.
1: Betul.
2: Single ke-7 nih.
1: Gak terasa.
2: Anaknya udah 7 nih.
0: Iya.
1: Jadi gak terasa dan selalu di setiap journey-nya ditemani oleh RRI Pro 2.
0: Gokil. Karena Kak Alisa termasuk yang sering main kesini ya.
1: Iya.
0: Termasuk yang sering main kesini gitu kan.
2: Untungnya gak kapok ya.
0: Iya. Pertama gak kapok dan dia produktif banget berarti. Produktif banget ya. Kacau.
2: Karena terakhir juga kesini tuh awal tahun ya.
0: Awal tahun ya.
1: Iya.
0: Awal tahun bulan ke-5 udah kesini lagi coy.
1: Iya.
2: Wow. Terbukti ya sangat produktif.
0: Produktif banget ya. Berarti dari awal tahun ke sekarang udah rilis berapa lagi tuh Kak?
1: Kalau dari awal tahun ke sekarang lupa lagi.
0: 3 atau 4 mungkin ya?
1: 2-3.
0: 2-3.
1: Lupa.
0: 2-3.
1: Mungkin teman-teman yang nonton bisa jawab.
0: Mungkin
1: mereka lebih hafal ya tanggal-tanggalnya gitu.
2: Benar. Kadang-kadang sering kayak gitu ya.
0: Iya, benar.
2: Lebih apa? Lebih perhatian sama kita.
1: Iya.
0: Nah jadi Kak Alisa sendiri juga baru aja ngerilis satu single baru nih yang berjudul Gak Apa-Apa Nice. Ini Nice Try ya berarti ya?
1: Tapi judulnya
2: setidaknya aku telah mencoba.
0: Nah ini kayak sebenarnya tentang ya udahlah yang penting usaha gue udah jalan nih gitu.
1: Benar, iya.
0: Itu backstory-nya gimana tuh Kak?
1: Backstory-nya tuh awalnya aku kayak ngerasa gimana ya? Dimanapun lah, di lingkungan manapun itu menurut gue susah gitu untuk mendapatkan suatu kesempatan ya.
0: Oke.
1: Mau itu misalnya waktu gue ngejar kampus, kayak kok gue susah banget sih ngejar kampus. Mungkin nanti ketika gue mau nyari kerja pun juga begitu. Dan kayak di fase-fase itu tuh pasti ada momen dimana kita dibandingin sama orang lain. Terus kayak kita gak dikasih kesempatan sedangkan orang lain dapat. Jadi kayak lagunya tentang itu sih. Kayak tentang kayak gue minta dong kesempatannya, tapi kalaupun nantinya gue gagal tuh sebenarnya gue nggak apa-apa, yang penting gue udah nyoba. Yang penting kasih gue kesempatan buat nyoba dulu kayak
2: itu dia benar-benar setidaknya mencoba ya, daripada mungkin menyesal nanti akhirnya.
1: Betul
2: karena kadang nggak mencoba sama sekali, jadi bercobalah, tolong kasih kesempatan deh gitu.
1: Gitu istilahnya.
0: Karena mungkin banyak orang yang udah takut nyoba ya.
1: Betul, ada yang takut nyoba dan juga ada yang gak diberi kesempatan untuk nyoba. Udah keburu di underestimate gitu. Lu mah gak bisa, padahal kayak kasih gue kesempatannya dulu dong gitu.
0: Tapi lu percaya gak kalau misalnya keberhasilan itu adalah kemampuan bertemu dengan waktu yang tepat?
1: Percaya.
0: Okay.
1: Tapi ini ada ininya juga ya, maksudnya ada poin yang harus diambil adalah karena sukses itu kan kayak

0: luck dan juga dari kompetensi kita gitu,
1: betul,
0: kan.
1: Betul.
0: Nah jadi setiap ada kesempatan apapun kita ambil aja karena kita nggak tahu kesempatan mana yang akan membawa kita ke kesuksesan, yes, gitu kan.
2: Sedap. Alisa Dira,
1: oh, Alisa Dira, kita harus pamit dulu teman berdua karena foto udah bagus tadi, udah bagus daripada.
0: Di klip bisa.
1: Di klip ya, di klip ya. Ini di klip ya, tolong ya. Ini udah bagus banget quotesnya. Jadi kita tutup aja MLC.
0: Jadi sekarang gue aja yang nyiap.
1: takut jomplang lagi nanti.
2: Pada. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman berdua,
1: yes.
2: Bakal ngebahas soal setidaknya aku telah mencoba.
1: Betul.
2: Buat lo semua teman berdua seluruh Indonesia yang mau bertanya.
1: Betul.
0: Boleh dong.
2: Boleh langsung drop aja pertanyaan kamu di YouTube channel RRI Jakarta.
1: Yes.
2: Atau bisa langsung berapa di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05.
1: Yes, teman berdua jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.
3: Pandang raut wajahmu.

0: Yes, Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2.
1: Yoi, masih barengan sama kita berdua dan tentunya masih ditemenin sama Alisa Dira.
0: Kita masih ngomongin tentang single terbarunya Ica.
2: Yes.
0: Iya benar. Ica,
2: panggilan Ica. Ica, tapi biasanya yang tahu Ica-Icaan tuh biasanya cuma yang kayak ini, aku tuh suka live gitu kan,
0: okay.
2: Yang TikTok gitu. Nah, yang itu beneran udah tahu tuh kalau nama aku Ica.
0: Oh.
1: Siapa yang pertama kali manggil Ica itu?
2: Nyokap.
0: Oh, nama kecil. Oh, ya.
2: Kecil, oh. Ya. Nah, karena nyokap gue suka muncul di konten. Terus kayak sekarang Ica, Ica gitu kan. Oh. Jadi orang tahu.
0: Nonton enggak sekarang? Nonton enggak?
2: Kayak
0: enggak. Oh, enggak. Kira baru mau disapa.
2: Nonton gue tiap hari kan.
0: Iya, benar. Kira lagi nonton. Baru mau disapa lo, tante.
2: Tapi terakhir kali kesini ditemenin beliau. Yeah.
0: Oh, sekarang lagi enggak nemenin. Yeah. Oke. Okay. Jadi Ica baru ngerilis sebuah single terbaru ya. Yeah. Dan tadi ternyata Deeply emang sebenarnya ini tentang apa ya? Target ataupun kayak pengen achieve something ya sebenarnya.
2: Achieve something or someone ya.
0: Or someone. Nice.
1: Alright.
0: Nice.
2: Or someone.
1: Berarti sebenarnya ya bisa dimaknai dua itu ya, tergantung yang denger juga.
2: Tergantung yang ngedengar, tergantung yang denger aja.
1: Tapi sebenarnya kalau ketika ditulisnya gitu sebenarnya ini tentang apa? Maksudnya tujuannya.
2: Oh, jadi awal dari awal ya. Kalau gue tuh dari lirik yang muncul dulu itu tuh di first. Di awal itu gue bilang mungkin aku tak sehebat dia, tapi I have my own way to please you and make you happy. Okay. Ya itu.
0: Okay.
2: Nah, itu adalah lirik pertama yang muncul dari lagu itu.
1: Oh, oke. Okay.
2: Sebelum semuanya gue tulis gitu.
0: Oh.
2: Jadi yang muncul ide pertama tuh dari lirik itu.
0: Okay.
2: Karena gue waktu itu lagi dibanding-bandingin sama orang.
0: Masih dibanding-bandingin.
2: Dibanding-bandingin.
0: Wah, kacau.
2: Iya, gue dibanding-bandingin dengan orang lain yang notabene lebih cantik, lebih hebat.
0: Oke.
2: Tapi di saat itu gue cuman ngangguk-ngangguk aja, padahal dalam hati gue kayak gila, gue tuh punya cara gue sendiri buat jadi keren loh gitu. Kayak gue tuh punya cara gue sendiri buat jadi cakep, buat jadi keren.
1: Yes.
2: Kayak gitu. Bener.
0: Nice. Ini keren loh, keren. Kadang mungkin sebenarnya orang gak niat untuk underestimate ya, cuma kadang-kadang dengan membandingkan tuh udah kayak something ya. Ada beef nih, kenapa ya gue dibandingin gitu.
2: Iya, bener.
0: Kayak gak enaknya tuh kayak gitu.
2: Bener.
0: Iya. Tuh lihat tuh anak tetangga tuh.
1: Eta.
0: Oh gitu, tapi sebenarnya dari ini kan lagu yang apa ya? Ini lagu yang menurut Alisa tuh inspiring ya sih sebenarnya, harusnya jadi bikin orang motivated gitu atau ngegalau aja justru.
2: Ini bikin orang motivated dan juga aku lebih kayak ke gimana ya? Di sini ini kan sebenarnya lagu yang mencerminkan betapa sedihnya aku diperlakukan seperti itu gitu. Bukan lebih sedih, tapi aku juga ada rasa marahnya dan gak terima gitu loh. Gak terima ketika gue tuh gak dikasih kesempatan karena mungkin yang lain lebih cantik, yang lain lebih hebat. Gue kesel gitu. Tapi padahal kayak gue mau loh nyoba meskipun gagal gitu kan. Jadi gue lebih mau ngegather, gue mau ngumpulin orang-orang dengan cerita yang sama.
0: Iya,
2: jadi kayak gue pengen mereka tuh merasa bahwa mereka gak sendirian loh. Karena gue pun ngerasain kayak gitu kok. Dan gue memvalidasi mereka dengan bahwa emang ini perasaan kayak gini tuh gak enak gitu. Kayak gitu aja sih.
0: Iya. Jadi sebenarnya ini adalah apa ya, perasaan yang dikompil ya jadi satu ya.
2: Betul.
0: Dan ini ada ini gak cerita orang lain sebenarnya di sini? Apa pure dari cerita kamu aja?
2: Ada sih cerita orang lain ya.
0: Jadi
2: ada.
0: Mirip-mirip sama cerita kamu.
2: Mirip-mirip ya, dibanding-bandingin lah. Atau kayak mungkin banyak juga yang gak dikasih kesempatan. Kalau mereka misalnya mau coba nge-apply kerja atau apa gitu loh.
0: Okay. Sebenarnya aku pengen nanya dari tadi kan backstory-nya sebenarnya mungkin dari lingkungan terdekat dulu ya. Nah, ini biasanya ini bukan mengeneralisir ya, cuma kadang dari siblings ya, kalau misalkan siblings, orang tua yang punya anak kebanyak, itu cenderung nge-compare antara satu anak dengan anak yang lain. Itu terjadi di kamu kah?
2: Nah, sebenarnya kalau terjadi atau enggaknya tuh mungkin pasti secara tidak sadar pernah gitu ya.
0: Okay.
2: Tapi pernahnya pun mungkin niatnya itu untuk motivasi. Betul. Atau apa. Nah, cuman alhamdulillahnya itu ada hubungan yang sangat dua arah antara aku dan mamaku.
0: Oh.
2: Jadi kayak mamaku sangat open minded untuk mendengar aku berkritisi dan akunya pun sangat tidak takut untuk vokal gitu loh. Kayak aku beneran dari kecil tuh tipe orang yang blak-blakan aja kalau gua nggak suka diginiin kayak gini dengan cara yang baik ya.
0: Nanti akhirnya dirubah mungkin ya, disesuaikan lagi.
2: Iya, menurut aku hubungan, karena menurut aku emang hubungan tuh nggak ada yang ideal banget.
0: Betul.
2: Tapi harus ada kerjasama antara kedua belah pihak.
0: Wow. Asik.
1: Bener. Jadi ada apa ya, kayak bisa dibilang kayak timbal balik.
0: Iya, kan? Dua arah ya.
2: Iya, dua arah ya. Kakak-kakak kalau misalnya ini berhubungan jangan sampai satu arah.
0: Oh, jangan dong, sampai berbahaya sekali hubungan satu arah itu.
1: Bener. Masa berusaha sendiri?
0: Iya, bener. Tapi betul, kamu berapa bersaudara?
2: Aku tiga.
0: Oh iya? Kamu anak ke?
2: Aku anak kedua.
1: Wow. Anak tengah.
0: Kayak lo.
1: Iya, bener.
0: Iya, kayak dia. Iya. Kadang kalau anak tengah tuh apa ya, harus ngalah sama kakak, ngalah sama adek, bener gak?
2: Kalau sama kakak nggak ngalah.
0: Oh, nggak ngalah justru ya? Oh, beda.
2: Tapi kalau sama adik ngalah nih.
0: Oh iya. Kalau sama kakak nggak?
2: Awalnya agak shock tuh waktu adik gue lahir.
0: Oh iya.
1: Kenapa shock?
0: Gapnya jauh kah?
2: Gapnya 5 tahun, tapi gue shock banget tuh.
0: Kenapa tuh emang?
2: Wah, jadinya bukan gue yang paling diperhatiin. Ada.
0: Gagal bontot ya.
2: Gagal bontot
0: tuh ada.
2: Cuman makin kesini ternyata enak juga.
0: Iya.
2: Banyak saudara gitu.
0: Iya, benar. Jadi itu serunya mungkin punya itu cewek berapa, cowok berapa?
2: Jadi adik gue cewek, kakak gue cowok.
0: Oh, wah itu seru banget sih.
2: Dan kalau sama kakak ini enggak pernah berantem.
0: Enggak pernah berantem.
2: Enggak.
0: Oh, iya. Akur.
2: Akur banget.
0: Jarang. Kalau dia enggak pernah ngomong sama kakak-kakak justru. Enggak pernah ngobrol sama adik juga. Iya. Tapi
1: sesekali.
0: Cowok semua soalnya.
2: Cowok semua. Biasa.
1: Nah, tinggi.
0: Tapi lo penasaran gak sih lo cuy lagunya kayak gimana?
1: Ya kita dengerin dulu ya. Single terbarunya Alisa Dira.
0: Yes.
1: Setidaknya aku telah mencoba.
0: Betul.
1: Nanti kita bakal bahas lagi. Jadi pastiin buat tetap stay tune terus di MLC
0: Music Live Chat.

bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Ya, semua berdua masih di MLC
1: Music Live Chat. Dan tadi kita udah dengerin single terbarunya. Setidaknya aku telah mencoba. Tapi gimana rasanya akhirnya single ketujuh ini rilis? Ada perasaan excited kah atau takut? Ada ragunya kah ketika rilis?
2: Ada rasanya gimana ya? Kalau jadi sebenarnya kalau dari POV penyanyi itu kayak sebenarnya sama aja kayak ketika lo misalnya baru pertama kali beli jam tangan gitu. Lo akan happy banget kan?
0: Yes. Betul.
2: Tapi di kali ketujuh lu beli itu gak akan se-excited pas pertama kali kan? Tapi tantangannya adalah gimana caranya lu tetap menjaga excitement-nya itu. Jadi gue tetap excited. Karena ya tadi cara mengakali kejenuhan gue adalah dengan ya udah gue explore mungkin yang genre lain, cara aransemen yang lain kayak gitu. Gitu.
1: Benar-benar. Berarti dari berarti total yang udah dirilis kan ada 7 single ya. Di single ketujuh ini berarti ada treatment yang berbeda dong?
2: Ada treatment yang berbeda.
1: Apa tuh bedanya tuh dengan
2: single? Gue menyusupkan kayak satu baris lagu, satu baris satu yang lirik berbahasa Inggris. Terus juga dari apa ya, gue tuh sangat sangat mendapatkan referensi itu dari lagunya Bara Suara yang Terbuang Dalam Waktu. Dan juga kalau teman-teman tahu ABBA yang Chiquitita itu kan kayak dia ada outro-nya yang sangat meledak gitu ya. Nah, gue menggunakan itu di lagu gue yang ketujuh ini.
0: Wah, gokil.
2: Tapi di lagu-lagu yang sebelumnya belum pernah. Jadi gue kayak excited nih, gimana tanggapan orang-orang kayak gitu.
1: Berarti selalu apa ya mengeksplor sesuatu yang baru ya.
2: Betul.
0: Wow. Dan emang reference lu ke ABBA kah?
2: Iya, ke ABBA juga. Iya, gue meluas aja sih. Menurut gue sebagai musisi kita tuh gak boleh menutup telinga gitu loh. Kayak misalnya lu gak suka dangdut, tapi lu harus tetap pernah denger, lu harus tahu denger dangdut. Harus tahu apa sih yang bikin dangdut ini enak bagi orang-orang yang mendengarkan. Kayak menurut gue gak bisa tutup telinga.
0: Dan tadi kita sempat ngobrol di off air, ternyata lu adalah seorang mahasiswa psikologi ya.
2: Betul.
0: Kita disuruh gambar pohon gak di sini?
2: Nah, sebenernya boleh-boleh aja.
0: Itu salah satu yang diajarin ya gak sih di kampus?
2: Cuman kalau di kampus kita kayak secara etika tuh anak S1 belum, kalau di UI itu belum boleh.
0: Belum boleh. Nanti lo harus ambil profesi lagi untuk itu ya.
2: Mungkin ini fun fact buat temen-temen juga. Jadi di psikologi tuh sebenarnya banyak kan kita belajar statistika sih.
0: Yes, betul.
2: Iya, jadi kita lebih bisa ngelihat orang tuh sebenarnya dari statistika justru. Kita ngelakuin penelitian tentang behavior orang, tentang sikap orang tuh gimana, dan dari situ kita baru bisa kayak menyimpulkan kayak mungkin kalau bisa digeneralisasi tuh mayoritas orang di Indonesia tuh gini kayak gitu-gitu.
1: Paham. Tapi sebenarnya ada pengaruhnya enggak dengan cara lo menulis, cara lo bernyanyi dengan
2: ada.
0: Serius?
2: Ada.
0: Apa tuh?
2: Jadi gini, kalau di jadi ilmu berharga yang gue pelajarin dari psikologi ini adalah mata kuliah, kalau di UI ada mata kuliah untuk kita gimana caranya observasi dan wawancara. Nah, katanya observasi ini adalah melihat apa yang bisa dilihat, yang tangible gitu kan. Jadi kayak sekarang gue lumayan observatif terhadap orang-orang. Dan gue juga belajar cara wawancara orang yang baik. Gimana caranya gue bisa ngedigging kayak orang itu sampai dalam-dalam banget. Dan itu berguna ketika gue nulis lagu. Ternyata gue tuh perlu riset, kayak perlu tanya lah ke orang. Kecil-kecilan ya. Misalnya gue ketemu lo kayak lalu gue tanya ini gimana sih, apa yang lo rasain, apa dampaknya buat hidup lo. Terus abis itu kayak apa misalnya cara lo keluar dari keadaan kayak gitu gimana, kayak gitu-gitu.
0: Ini iya, soalnya dari single ini tuh POV-nya menarik sebenarnya dari orang yang kompleks gitu perasaannya, nggak sih? Kayak pengen coba achieve something or someone gitu. Tuh jarang loh cuy.
1: Jarang.
0: Ditulisnya dengan POV itu.
2: Iya, jadi emang lebih ke situ sih, kayak teknik wawancara. Teknik wawancaranya kak gitu.
1: Berarti udah dilakuin untuk berapa lagu ini?
0: Treatment ini
2: tuh baru kayak ke yang lagu ini sama ada yang sudah bisa tertawa. Okay. Oh. Sudah bisa tertawa itu.
0: Wow. Kayak gitu. Nice. Ternyata ini adalah seorang POV psikolog.
1: Benar. Ternyata ada cara baru gitu yeah. untuk membuat sebuah lagu.
0: Betul.
1: Yang gue tahu ya sekedar apa yang dirasakan, yeah. apa yang dipikirkan oleh orang pencipta itu. Mm-hmm. Ya, ternyata bisa dengan cara mewawancara.
0: Wawancara.
2: Dan juga bisa pakai statistik ya.
1: Coba bayangin
0: buat statistik lagunya nanti dilihat juga tuh.
2: Statistik lagunya dan juga statistik misalnya kita mau ngecek nih kira-kira kita nulis lagu ini relate apa enggak ya? Sebenarnya tinggal polling kan, tapi pollingnya enggak boleh kasar. Enggak maksudnya enggak boleh kayak kira-kira lu bakal suka enggak lagu.
0: Iya, itu kasar.
2: Kira-kira lu bakalan ini enggak kalau
0: soft selling ya, harus soft selling.
2: Iya, tapi ya biasa lah ya. Sebenarnya membuat orang menyukai karya kita tuh tidak semudah kata-katanya.
0: Enggak.
2: Mungkin betul. Orang-orang bilangnya, ya nanti gue dengerin lagu lu, lagu lu top. Tapi kayak ya udah aja bagi, maksudnya mungkin bagi kita itu adalah dunia kita, tapi mungkin bagi orang lain itu adalah sekelibat aja. Jadi gimana caranya kita bisa bikin itu juga part of their life gitu kan. Itu sulit ya. Sulit. Aku sangat apresiasi buat musisi-musisi yang udah bisa sampai ke level itu.
0: Wow.
1: Tapi untuk lagu ini setidaknya aku telah mencoba. Pernah ada feedback yang diterima gak sama Aliza Dira ketika orang-orang dengerin lagu ini?
2: Pernah.
1: Apa tuh salah
2: yang menariknya adalah, jadi emang kayak lagu ini tuh gak semudah lagu-lagu pop ballad yang pernah aku keluarin. Maksudnya gak semudah itu diterimanya sama masyarakat. Tapi kalau ada yang suka, itu mereka suka banget. Kayak mereka nge-report ke aku kayak misalnya kayak hari ini gue dengerin 5 kali, hari ini gue dengerin 6 kali gitu. Karena karena emang kayak tadi ya, ini kan cerita dalam lagunya sangat kompleks dan terkhusus banget ya. Jadi belum tentu ada di setiap orang. Tapi ketika ada yang kayak kena banget, dia akan langsung melekat sama lagu ini.
1: Langsung kayak wah ini gua banget nih, gitu kan. Kayak terwakilkan ya.
2: Benar.
0: Oke, okay, kalau buat Aliza Dira ada ini enggak lirik yang jadi favorit banget di lagu ini?
2: Lirik favorit sebenarnya semuanya ya.
0: Semuanya?
2: Iya. Tapi kayak favorit aku sebenarnya tadi sih.
0: Yang mana tuh?
2: Mung-

0: Oh itu deep sih, meaningnya deep banget ya. Deep banget.
1: Karena gue gini, karena gue kayak grown gini loh. Kayak gue sih bersyukur banget ya sama Tuhan gitu. Karena ya maksudnya gue masih bisa diterima lah di society ini. Tapi gue itu lahir sebagai anak yang bot, introvert. Gue introvert yang awalnya gak tahu gimana cara untuk berteman. Lalu juga I don't know how to groom myself gitu. Kayak gue tuh gak tahu cara untuk jadi perempuan yang cantik itu seperti apa waktu itu. Tapi kayak akhirnya gue sadar kayak kalau gue kayak gini terus tuh gue gak dikasih kesempatan ya sama dunia. Gue tuh dibanding-bandingin terus ya sama anak yang lain kayak gini-gini. Tapi akhirnya ya udahlah, gue deal with it aja kalau gue emang harus kayak gini gitu.
2: Oke.
3: Alright. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, kita ngobrol dua barengan sama Alisa Dira, ngomongin soal single terbarunya. Setidaknya aku telah mencoba.
1: Yes.
3: Dan kemana-mana tetap di MLC
2: Music Live Chat.

0: MLC Music Lab.
1: Music Lab Chat.
0: Alright, kita masih barengan sama Alisa Dira.
1: Dira.
0: Ya, mm-hmm. Ya, baru aja ngerilis single terbarunya. Setidaknya aku telah mencoba.
1: Setidaknya aku telah mencoba.
2: Betul.
0: Boleh kasih tahu nggak? Kira-kira dengerin ini cocoknya tuh kapan sih?
1: Best time ya. Best listening.
2: Best time. Best listening adalah menurut gue di mobil.
1: Oke.
2: Sendirian.
1: Oke.
2: Sambil menatap city light ya.
1: Widih.
2: Pokoknya ini adalah lagu yang menurut gue cocoknya sendirian. Mm-hmm. Atau enggak boleh dengan teman-teman lu, tapi jangan sama teman-teman lu yang lagi baik-baik aja.
1: Oh.
2: Jangan, enggak relate.
1: Cari nih orang-orang yang lagi ambiar juga ya.
2: Lagi ambiar juga.
1: Okay.
2: Ya. Menurut gue enak sih ini lagu.
1: Oke, okay, oke. Okay. Jadi ambience-nya tuh kayak lagi syahdu gitu ya sama
2: betul.
1: City light dan lain-lain.
2: Harus redup sih kata gue.
0: Harus redup.
1: Dan harus di mobil ya. Di motor enggak bisa.
2: Enggak bisa. Atau sebenarnya boleh juga, katanya kan obat terbaik untuk patah hati itu bisa jadi lari gitu ya.
1: Lari.
2: Lari culture gitu.
1: Benar.
2: Boleh juga kok, katanya ada teman-teman gue yang sukanya tuh dengerin lagu gue loh kalau lagi lari.
0: Wow.
2: Iya.
1: Bukannya lemes ya kalau kayak gitu ya?
2: Gak tau, tapi
1: gue lemes aku begitu.
2: Iya. Mungkin buat yang kesukaannya kayak gitu bisa sih, bisa.
1: Oh, oke.
0: Coping mechanism orang-orang beda.
1: Benar. Oke. Waktu bikin lagu ini ada struggle enggak sih waktu itu?
2: Jujur ya? Ini lagu yang gak gue strugglein lagi.
0: Dari so far.
1: Dari so far, lirik sampai produksi.
2: Aman aja, aman. Karena gue punya gambaran yang baik di lagu ini gitu.
1: Maksudnya
2: bukan baik tuh bukannya bagus ya, tapi mateng gitu.
1: Kadang
2: kan kita suka bingung ya, aduh ini yang kosong gue isi lirik apa lagi ya. Atau itu. Kayak ini akhirannya gue bikin gimana ya. Kalau ini tuh gue beneran ada gambarannya banget. Mungkin karena menggebu-gebu ya.
1: Akhirnya nulisnya lancar aja tuh.
2: Lancar aja, gila.
1: Gila. Lancarnya gila.
2: Mungkin lagi emosi gitu ya.
1: Iya. Gokil.
0: Alright. Terus dari Ali sendiri ada pesan gak nih buat teman produa semua seluruh Indonesia? Silahkan.
2: Jadi malu.
1: Disenang banget. Itu tadi out of context ya.
2: Jadi malu.
1: Itu bukan Alisa Dira tuh yang barusan ya.
0: Gak apa-apa.
2: Langsung wajahku mau merah. Pesan-pesannya buat temen-temen ya, mungkin yang suka merasa gagal atau yang suka merasa gak diberi kesempatan, itu bukan salah kalian. Memang kadang menurut aku Tuhan tuh adil, tapi emang dunia dan isi-isinya tuh pada keras gitu ya. Kalian gak bisa berharap orang lain tuh punya hati sebaik kalian dan lain-lain. Jadi ya udah, cobain aja setiap ada kesempatan. Kalaupun nantinya gagal, jangan menyesal, karena mendingan gagal setelah nyoba daripada kita gagal karena sebelum mencoba. Dari awal kita belum nyoba.
1: Iya sih, benar.
0: Ya, setidaknya aku telah mencoba.
1: Iya sih. Itu penting banget, teman produa, mungkin buat kamu yang masih takut untuk mencoba.
0: Yes.
1: Jangan pernah takut untuk mencoba. Takutlah kalau lo gak pernah mencoba dan takut gagal.
2: Betul.
0: Dan takutlah lo kalau lo belum dengerin setidaknya aku telah mencoba.
1: Gokil. Penyiar.
2: Penyiar ya.
1: Dan lagu ini udah bisa didengerin di mana aja?
2: Ada di banyak berbagai digital streaming platform kayak Spotify, YouTube, di DSP, dan juga bisa didengerin di Pro 2 FM
1: Jakarta dan seluruh Indonesia.
2: Iya, kalau mungkin kakak-kakak di sini berkenan gitu ya, next time diputerin
1: tenang aja.
0: Bisa diatur.
1: Kirimin kasetnya aja. Udah gak ada yang pake ya, sorry. Nanti kita puterin teman Pro 2, jadi jangan lupa untuk di request juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia lagu terbaru dari Alisa Dira pastinya.
0: Yes. Untuk MV visualizer?
1: MV-nya?
2: Ada, aman aja.
1: Wih, aman aja.
2: Di YouTube. Di kenapa?
0: Dicek di mana?
2: Bisa dicek di YouTube-nya Indo Semar Sakti.
1: Oke.
2: Okay. Tulis aja setidaknya aku telah mencoba. Emang agak PR ya, jadi panjang gitu. Emang PR nih.
1: Iya.
2: Lupa teman-teman, jangan malas ngetik.
1: Liriknya ada, video lirik mungkin?
2: Video lirik ada juga.
1: Ada juga, gokil. Ada semuanya.
0: Aman aja. Alright, kalau gitu terima kasih banyak.
1: Yes, Alisa Dira.
2: Terima kasih juga buat kakak-kakak.
1: Jangan kapok-kapok untuk main kesini.
2: Enggak dong.
0: Yes, itu gue single ke-8, 9, 10.
2: Oh iya, amin.
1: Semua jangan lupa untuk main kesini pokoknya ya.
2: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia.
1: Betul.
0: Dan ini mau nyapa dulu beberapa, ada Ratih.
1: Oh, di YouTube nih.
2: Ratih, hai.
1: katanya. Katanya keren Ica.
0: Dan juga ada Muyaza.
1: Apa katanya?
2: Ah, ada Kamuy. Hai.
1: Iya. Halo Kamuy.
0: Kalau sama orang berarti gak sendirian dong. Iya dong.
1: Oh iya benar.
0: Takut sama Tuhan katanya.
1: Iya.
2: Siapa yang ngomong?
0: Muyaza.
1: Kamuy. Takut sama Tuhan. Takut sama Tuhan. Iya. Siapa lagi? Ada lagi ya, Dit?
0: Udah.
1: Oke.
0: Dan lainnya juga yang mungkin juga mendengarkan kita seru-seruan di malam hari ini.
1: Yes.
0: Di MLC Music Live Chat selama
1: betul.
0: Satu jam terakhir.
1: Abis ini bakal ditemenin sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia pastinya.
0: Ya, jadi pastiin buat selalu dengerin lagunya Alisa Dira di semua DSP dan juga bisa di-request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elandi Krisnandaru dan juga
2: aku Alisa Dira.
0: Kita pamit.
1: Bye-bye.

Demam Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni.

0: Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.
1: Waktunya jaga malam. Jangan.

Selamat malam teman Pro 2, masih di jalurnya Pro 2 Manokwari. Dan pastinya di malam ini sudah berlarut ya teman Pro 2. Mungkin ada yang sudah naik di kasur untuk mau tidur, atau yang lagi melakukan aktivitasnya di malam hari ini, mengantarkan kamu-kamu masih akan nemanin aktivitas kamu dengan beberapa informasi dan juga teman-teman pilihan. Jadi tetap di jalurnya Pro 2 Manokwari.

Hari kenaikan Yesus Kristus bukan sekedar peringatan iman, tetapi juga pengingat bahwa harapan selalu ada bagi setiap insan. Melalui kasih dan pengorbanannya, kita semua diajak menjadi pribadi yang rendah hati, penuh kasih, dan membawa damai bagi sesama. Mari sambut hari kenaikan Yesus Kristus dengan sukacita dan hati yang penuh syukur. Damai.

0: pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Cuma

Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Dan ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus bukanlah akhir dari perjalanan pelayanannya, melainkan awal dari pengharapan baru bagi umat manusia. Di Bukit Zaitun, para murid menyaksikan Tuhan Yesus naik ke surga dengan penuh kemuliaan. Meski hati mereka dipenuhi haru, Yesus meninggalkan janji bahwa ia akan selalu menyertai umatnya. Kenaikannya menjadi tanda kemenangan atas maut, serta pengingat agar umat percaya tetap hidup dalam kasih, iman, dan pengharapan sambil menantikan.

50-51. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Sebelum naik ke surga, Tuhan Yesus terlebih dahulu memberkati murid-muridnya. Hal itu menunjukkan bahwa kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Dalam setiap perjalanan hidup, Tuhan selalu menghadirkan damai dan kekuatan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Kenaikan Tuhan Yesus mengajarkan bahwa di balik perpisahan, selalu ada harapan dan janji penyertaan Tuhan yang sangat kekal.

0: mohon perhatian bagi seluruh pecinta sepak bola di Indonesia, saatnya bersiap menyambut kemeriahan FIFA World Cup tahun 2026.
1: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Ajak teman, keluarga dan komunitasmu. Rasakan euforia sepak bola dunia langsung dari telingamu. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

Kenaikan Tuhan Yesus Kristus mengingatkan kita untuk tetap hidup dalam kasih, pengharapan, dan iman kepada Tuhan. Mari terus menjadi pribadi yang membawa damai dan kebaikan bagi sesama. Selamat memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus.

bumi kita, satu-satunya planet berpenghuni di jagat raya. Kini, ibarat ibu yang menggendong banyak beban. Setumpuk persoalan lingkungan membebani bumi tempat kita berpijak. Bayangkan, 8,8 juta ton sampah plastik dibuang ke laut setiap tahun. 12 juta hektar hutan hujan rusak dan punah tahun 2018 akibat pembakaran dan penebangan liar. Data dari Global Carbon Report, sampai akhir tahun 2017, 37 miliar ton emisi gas karbon dioksida telah disemburkan ke atmosfer, mencemari udara dan merusak ozon yang melindungi bumi dari ancaman radiasi sinar ultraviolet. Ini baru dari bahan bakar fosil, belum terhitung dari pembakaran hutan dan lahan. Banyak sungai tercemar limbah rumah tangga dan limbah industri. Sejumlah spesies hewan dan tumbuhan telah punah karena diburu atau lingkungannya dihancurkan. Saatnya kita lebih peduli lingkungan dan menjadi orang pertama yang melakukan aksi nyata. Baiklah kita mewariskan kepada anak cucu bumi yang hijau, laut yang biru, sungai yang jernih, dan langit yang cerah. Ingat, hanya satu bumi, tempat kita berada.

Masih di jalurnya Prodi Manokwari, teman Produa tidak perlu memaksakan diri untuk jadi seorang yang serba bisa. Cukup menekuni satu bidang yang paling membuat kamu bahagia. Lalu, jadilah orang hebat dalam bidang tersebut. Masa lalu tidak perlu disesali karena sudah terjadi dan tidak bisa berubah. Belajarlah dari masa lalu tersebut. Kamu mungkin mengalami hal buruk dari itu, namun ingatlah bahwa itu hanya merupakan hari yang buruk, bukan kehidupan yang buruk. Jangan berharap jalan hidupmu sama dengan orang lain. Setiap orang memiliki jalan hidupnya yang unik dan penyelesaian masalah yang berbeda-beda. Just be yourself. Kamu selalu bisa memulai kembali selama kamu mau. Tidak peduli bagaimana kerasnya kehidupan yang kamu lalui di masa lalu. Jadikan hidupmu lebih bermakna dengan bekerja secara konsisten setiap hari, hindari malas-malasan. Pelajari hal-hal dari masa lalu, jalani hidup di masa kini, dan tatap masa depan dengan harapan. Orang yang kuat bukan karena tidak pernah menangis, namun mereka tetap bangkit meski jatuh berkali-kali.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Produ FM.
2: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
4: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 km sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani shiloi yang berarti ribuan dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
3: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.
5: Waktunya jaga malam.
6: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
7: Jangan galau malam-malam.
8: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau cerita.

0: Kakak, kakak tahu ke tidak pesta rawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesta rawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

0: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
1: Ya, harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai terjadi yang seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggungjawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain. Kalau terjadi ke keluarga kita, bagaimana?
2: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.

0: teman Pro 2. Sebentar lagi, yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net Official.

Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Harsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Acie, anak baru ya.
1: Eh iya kak, salam kenal ya kak.
0: Gimana? Udah muter-muter kantor?
1: Males kak, takut soalnya.
0: Wah, takut kenapa emangnya?
1: Takut pusing kak. Kan muter.
0: Aduh, segala pusing. Oh ya, tapi kamu harus tahu ya kondisi dan keadaan gedung kantor ini. Contohnya aja ya, jalur evakuasi atau zona amannya. Supaya kalau terjadi bencana seperti kebakaran, kamu tahu harus ngapain dan kemana biar selamat gitu.
1: Oke sip kak, aku jalan dulu ya.
0: Eh, mau kemana emangnya?
1: Lihat kondisi kantor lah.
0: Ah, itu kan koridornya buntu.
2: Produe FM, teman terbaik kamu. Produe FM, teman terbaik kamu.

Selamat malam pendengar, dengan teriringnya irama lagu ini maka jumpa kita berakhir sampai di sini untuk edisi penyiaran hari Rabu 13 Mei 2026. Kru yang bertugas di Pro 2 dan pemancar Remi mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya. Kita akan berjumpa lagi di edisi penyiaran esok hari. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Pro 2 teman terbaik kamu yang dipancar luaskan dari Jalan Merdeka 68 pada frekuensi 97.8 MHz. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Selamat pagi teman terbaik Pro 2 Asa Nusantara. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 2 RRI Manokwari yang dipancar luaskan dari Jalan Merdeka 68 pada frekuensi 97,8 MHz mengantarkan siaran edisi hari ini Kamis 14 Mei 2026. Dan terimalah salam nasional kita, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: semuanya pada selamat pagi teman Produa, hanya di Produa Manokwari.
1: Pada
2: selamat pagi teman Produa, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik
1: Produa FM.
3: Teman

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

0: Ma.
1: Hus, sebentar, mama lagi nelpon nih.
0: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
0: Pa.
2: Tanya sama mama, papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
0: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama mama, papa, dan semua orang.

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesparawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu geseng, tempe putih coklat ireng aku seneng.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat, penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: Adek, mainannya kok berantakan gini? Beresin dong. Adek, TV-nya dimatiin dong. Nyala terus dari tadi.
1: Tak payah nak tersengih-sengih dengan orang.
0: Aduh, Adek. HP-nya ibu kok dimainin terus sih sampai lobet gini? Mau kemana lagi tuh? Jangan keluar. Ada corona.
2: Bunda, Ade udah bosan. Kapan sih coronanya hilang? Sebel.
3: Pandemi bukan alasan anak untuk tidak bahagia.

0: Kakak, kakak tahu tidak Pesparawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesparawi itu pesta paduan suara gerejawi, wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

0: yang berjuang untuk Indonesia merdeka.
1: Guru-guru juga pahlawan?
2: Tukang sampah itu pahlawan loh. Coba kalau sampah nggak ada yang ambil.
0: Menurutku sih, pahlawan itu para dokter. Covid gini nggak ada dokter, gimana hayo?
3: Ibu dan ayahku juga pahlawan. Pahlawan bagi keluarga.
4: Semua bisa jadi pahlawan bagi keluarga, lingkungan, bangsa, dan juga negara.

0: Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.
1: Info Pro 2.
2: Selamat pagi teman terbaik Pro 2. Inilah sekilas Info Pro 2. Tim Jakarta Bayangkara Presisi meraih hasil positif pada laga pembuka AVC Men's Volleyball Championship Liga 2026. Jakarta Bayangkara Presisi berhasil mengatasi lawannya Zaik. Tampil di gor terpadu A Ahmad Yani pada Rabu 13 Mei 2026, Jakarta Bayangkara Presisi tampil percaya diri dengan skor telak 3-1. Sejak awal pertandingan, tim Aswan Toiran menurunkan kekuatan terbaiknya. Farhan Halim dan kolega tampil dominan tanpa memberi lawan kesempatan berkembang. Demikian teman terbaik Pro 2 telah sekelas Info Pro 2 edisi hari ini, Kamis 14 Mei 2026.

0: Bu Din, ayo masuk. Kok masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda gak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Spada!
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.
4: Teman

Open FM Pro 2, teman terbaik kabus pada selamat pagi teman terbaik Pro 2. Teman terbaik Pro 2, sebelum kita memulai aktivitas kita di pagi hari ini, alangkah baiknya kita mengucap syukur kepada Tuhan karena atas limpahan berkat perlindungan dari Tuhan kita semua masih bisa diizinkan kembali menghirup udara segar di pagi hari ini. Teman terbaik Pro 2 tentunya berbicara soal aktivitas yang produktif dan sehat. Pasti bukanlah hal yang baru, tapi ada hal-hal yang meliputi nih, seperti contohnya dengan bangun lebih awal, merapikan tempat tidur, minum segelas air, olahraga, dan sarapan bergizi. Memulai hari dengan rutinitas konsisten seperti meditasi, membaca buku, dan menyiapkan to-do list dapat meningkatkan mood baik. Meningkatkan kesehatan fisik dan fokus untuk kerja setiap hari. Dan ya, teman terbaik Pro 2, saat bangun tolong ya sebisa mungkin hindari scrolling media sosial saat kamu baru bangun tidur agar pikiran kamu lebih tenang. Nah, selain itu teman terbaik Pro 2 sudah bangun pagi, sudah menyicil aktivitas-aktivitas ringan di pagi hari yang tentunya yang lebih produktif dan sehat. Nah, teman terbaik Pro 2, ada satu yang perlu kamu tidak boleh lewatkan, sarapan pagi. Sarapan pagi tentunya akan memberikan energi utama untuk memulai aktivitas, meningkatkan konsentrasi, serta menjaga metabolisme tubuh setelah puasa semalaman. Kebiasaan ini akan membantu menjaga berat badan ideal, mencegah mah, dan memenuhi kebutuhan nutrisi harian, dan tentunya lebih produktif lagi dalam beraktivitas. Jadi teman terbaik Pro 2, waktu terbaik untuk sarapan pun ada nih, sebelum pukul 9 pagi dengan menu-menu mengandung zat gizi seimbang seperti karbohidrat kompleks. Ya, kamu bisa memakan makan oatmeal atau roti gandum dengan mendapatkan protein dari susu dan telur serta buah dan sayuran.

0: Totalnya 100.000, Kak. Pakai kantong plastik?
1: Enggak, Kak. Terima kasih. Aku bawa kantong belanjaan sendiri.
2: Pakai aja.
1: Enggak, aku enggak mau. Karena negara kita sekarang menjadi penyumbang sampah plastik terbesar kedua dunia. Yang setara dengan 60 kali luas lapangan sepak bola. Malu, kan?
2: Oh, gitu.
3: Belanja memang menarik, tapi ngumpulin sampah kantong plastik bikin lingkunganmu gak asik.
4: In this case, it wasn't the loss of Neymar on the attack.
2: Guys, tim Samba, komposisi starting 11-nya diisi pemain handal top dunia. Yakin deh, mereka pasti yang bakal jadi juara.
5: Ya elah, Cak. Bagusan Der Panzer kali. Pelatihnya jaminan mutu. Tim Samba mah cuma ngandelin nama-nama populer doang. Belum tentu juara, Cak.
2: Ih, gak asik. Gak kompak lo. Kalau gua sih, garis keras pendukung tim Samba.
5: Ya itu kan kalau gue mah Der Panzer kali.
6: Ya elah, gitu aja diributin sih. Yang namanya olahraga itu harus sportif. Apalagi jadi supporter. Mau beda pilihannya, mau tim jagoannya menang, mau kalah, yang penting jadi hiburan, bukan malah jadi baperan.
5: Tuh, denger tuh, Cak. Yang penting tuh kebersamaan, junjung sportivitas.
2: Iya deh, iya. Maaf ya guys ya.
7: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesparawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

0: Slavery, what it does.
1: Tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
2: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
3: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
4: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bui.

0: Anda. Menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.
2: Kakak, ini loh calon yang aku bilang kemarin. Track record-nya bagus, pengabdiannya ke masyarakat juga bagus. Terus wawasannya juga...
3: Ogah mikirin calon-calonan. Paling juga modal tampang doang. Terus nanti ujung-ujungnya gitu-gitu juga.
2: Kenalin dulu makanya. Kalau nggak mau tahu gini ya nggak bakal tahu.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Menteri Pro-2 Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan komitmen kuat pemerintah Indonesia dalam perlindungan keanekaragaman hayati. Demikian disampaikannya pada sidang ke-21 United Bonus Forum on Forest di Markas Besar PBB pada Senin 11 Mei 2026. Wakil Menteri Pariwisata Niluh Puspa mengajak pelaku industri perjalanan wisata memperkuat kolaborasi dengan pemerintah guna mendorong pariwisata Indonesia berkualitas, aman, serta daya saing. Menurut Nilo, sektor pariwisata global termasuk Indonesia saat ini menghadapi tantangan akibat dinamika geopolitik dan geografi dunia. Dan Menteri PKP bersama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah LKPP menyinkronkan skema bantuan perumahan rakyat dan agar pelaksanaannya lebih tepat sasaran. Sinkronisasi tersebut dilakukan untuk mempercepat penyaluran bantuan bahan bangunan kepada masyarakat yang menerima bantuan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Harsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat kreatif, ketika seseorang mengatakan hal yang buruk pada kita, sesungguhnya dia sedang menunjukkan bahwa dia tidak lebih baik dari kita. Tuhan selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Mungkin bukan terbaik yang kita inginkan, tetapi pasti terbaik yang kita butuhkan. Sahabat kreatif, adalah wajar jika kita memiliki rasa takut. Tetapi jangan sampai kita membiarkan rasa takut tersebut menghentikan kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Segala sesuatu terjadi karena sebuah alasan. Meski kadang kita tidak mengerti alasannya, tetapi dia selalu memberi kita sebuah pelajaran.

0: Guys, kamu tahu Fikri kan? Mm-hmm. Isi postingan di Instagramnya gini banget sih.
1: Nah itu, kemarin juga jadi omongan anak-anak di grup jadi perkuliahan agama deh. Udah gitu pakai ngotot pula.
0: Mabok ya dia?
1: Mabok agama tepatnya. Sebenarnya gak apa-apa sih kalau saling berbagi ilmu. Tapi bukan buat menyudutkan ya.
0: Nah, nih, lihat. Komen-komennya di media sosial juga pedes banget ya.
1: Mungkin maksudnya baik, mengingatkan. Tapi ya caranya aja tuh yang salah. Kan ada baiknya kita belajar bareng-bareng, bukan menghakimi. Apalagi pakai bawa agama lagi.
0: Ya, semoga Tuhan memberikan PUB Hidayah deh. Amin.
2: Ustadz baru. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

Mike, ini aku nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Eh, rumah kamu di mana? Wah, deket dong. Sekitar 3 kilo itu dari rumahku. Kita main lagi yuk di rumahku. Internetnya lebih cepat loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mike? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu. Aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.

0: Teman berdua, sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Produ FM seluruh Indonesia, RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net Official.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Ball Man versus Machine, dan lain.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

bis ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3 langsung dikirim ke alamat email yang ada di

0: Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
1: Spada!
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
1: Produa FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
6: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
5: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
6: Hah? Kok bisa?
5: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
6: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
5: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

0: Kakak tahu ke tidak pesta perawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesta perawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

0: Pro 2 FM.
1: Apakah pernah tersirat di benak Anda apa arti nama negara kita atau dari manakah nama Indonesia? Awal mula nama Indonesia adalah Indonesia. Muncul pada tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of Indian Archipelago and Eastern Asia. Dan penemunya bernama James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earle, dua orang pria berkebangsaan Inggris. Di saat itu, nama Hindia, nama wilayah itu sering tertukar dengan nama tempat lain. Hingga akhirnya George memilih nama Melayunesia, di mana nama itu sebagai suatu penghargaan untuk orang-orang Melayu yang lebih dulu.

0: Bagi seluruh pecinta sepak bola di Indonesia, saatnya bersiap menyambut kemeriahan FIFA World Cup tahun 2026.
1: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Ajak teman, keluarga dan komunitasmu. Rasakan euforia sepak bola dunia langsung dari telingamu. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.
2: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

Kementerian Kesehatan mengingatkan masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit zoonosis menjelang Idul Adha 2026. Penyakit zoonosis merupakan infeksi yang dapat menular dari hewan ke manusia maupun sebaliknya. PLT Dirjen Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan Andi Saguni dalam konferensi pers di kantor Bakom Jakarta pada Rabu 13 Mei 2026 mengatakan antraks menjadi salah satu penyakit zoonosis yang perlu diwaspadai. Penyakit tersebut berawal dari hewan ternak dan disebabkan oleh bakteri Bacillus anthracis. Dan selain itu, terbaik Perdua Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan minyak kita merupakan produk dari skema domestic market obligation. Karena itu jumlahnya berbeda dengan minyak goreng komersial lainnya. Menurut Budi, minyak kita berfungsi untuk instrumen penyeimbangan harga minyak goreng di pasaran. Produk tersebut digunakan untuk menjaga stabilitas harga ketika harga minyak goreng lain mengalami kenaikan. Dan selain itu, teman terbaik Pro 2, petenis Polandia Iga Świątek tampil dominan untuk mengamankan tiket ke putaran semifinal Italian Open 2026. Ia mengalahkan unggulan kelima Jessica Pegula 2 set langsung dengan skor meyakinkan. Kemenangan itu diraih pada babak perempat final di Foro Italico Roma pada Rabu 13 Mei 2026. Dan selain itu, teman terbaik NPC Indonesia mengapresiasi program pelatihan penggerak olahraga disabilitas guna mendukung potensi atlet daerah secara nasional. Kementerian Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan kegiatan tersebut guna meningkatkan kualitas pembinaan pada tingkat lokal. Acara ini mengundang ratusan peserta terpilih dari berbagai wilayah guna mengikuti bimbingan teknis secara intensif. Lokasi pelaksanaan berada di Pusat Pelatihan Paralimpiade Indonesia serta sebuah hotel ternama di kawasan Solo. Dan selain itu, teman terbaik Pro 2, ganda putri Isyana Sahira Meida dan Rinjani Kwinara melaju ke babak 16 besar Thailand Open 2026. Hasil tersebut didapatkan usai mengalahkan pasangan Malaysia Ong Shin Ye dan Carmen Ting dengan skor 16-21, 21-14, 21-14.

Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

0: Apakah di antara Anda suka bersiul? Mungkin ada di antara kita yang suka bersiul saat menirukan suara burung. Tapi di sebuah desa di pegunungan Turki, penduduknya bercakap-cakap dengan bersiul seperti burung. Bahasa ini juga dikenal dengan sebutan Turkish Bird Language atau bahasa burung dari Turki. Kuzkoy terletak di pegunungan bagian utara Turki. Di sana, penduduknya menggunakan bahasa burung untuk bercakap-cakap, bahkan dalam jarak jauh. Petani-petani di sana sudah menggunakan bahasa burung untuk berkomunikasi selama 300 tahun dan masih ada sampai sekarang. Bahasa burung Kuzdili awalnya digunakan supaya para petani bisa berkomunikasi dengan cepat dari bukit tempat mereka melakukan pekerjaan masing-masing. Menurut penduduk Kuzkoy, bercakap-cakap menggunakan bahasa burung itu sudah seperti menggunakan telepon atau bercakap-cakap dengan orang di dekat kita. Suara siulan memang terdengar mirip, namun orang yang menggunakan bahasa burung ini bisa memahami perbedaan setiap siulan lawan bicaranya. Meski masih ada, bahasa burung dari Turki ini mulai berkurang penggunaannya. Sekarang, para pengguna bahasa burung Kuzdili berusaha mempertahankan keberadaan bahasa itu dengan mengajarkan anak-anak untuk berkomunikasi menggunakan bahasa burung Kuzdili. Meskipun sudah ada teknologi, supaya sebuah bahasa tidak punah, juga harus sadar untuk menjaga bahasa itu, kita harus menggunakannya sehari-hari.
1: Kak, ponselnya jauhin tuh.
2: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
1: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
2: Hah? Masa sih?
1: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.

Iya, Teman Terbaik Pro 2 masih dari jalur Pro 2 di Teman Terbaik. Film adaptasi novel populer Laut Bercerita masuk program Hive Goes to Cannes di Mars Film 2026. Sutradara Yosef Angginun akan memperkenalkan proyek film langsung ke Cannes. Film ini diangkat dari novel bestseller karya Leila Escudori tentang aktivis era Orde Baru bernama Biru Laut yang diperankan oleh Reza Rahardian. Selain itu, Teman Terbaik Pro 2 Girl Group K-pop Promise at 9 dipastikan akan comeback pada Juli 2026 lewat album penuh terbaru. Comeback ini menjadi penerisan album studio pertama grup tersebut dalam 3 tahun terakhir. Melansir dari Osen, kabar comeback tersebut dikonfirmasi langsung oleh agensi Osen. Agensi menyebut Promise at 9 comeback dengan sementara mempersiapkan album kualitas dengan kualitas terbaik bagi para pendengar.

Mari kita sukseskan Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pesparawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Kenaikan Tuhan Yesus Kristus mengingatkan kita untuk tetap hidup dalam kasih, pengharapan, dan iman kepada Tuhan. Mari terus menjadi pribadi yang membawa damai dan kebaikan bagi sesama. Selamat memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus.

0: Iya, teman terbaik Pro 2, kita cukupkan kidung rohani kita di pagi hari ini dan kita akan bergabung bersama program 1 RRI Manukwari untuk menantikan ibadah kenaikan Yesus Kristus bersama program 1 langsung dari GKI Agape Wosi.
1: Kami menemukan arti kasih yang sesungguhnya. Dan hanya di
2: manapun berada, kita akan ikuti ibadah live streaming dari gereja GKI Agape Wosi Manokwari, ibadah kenaikan Yesus Kristus ke surga.
1: Satu alasan untuk tidak bisa bersyukur.